0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat pengangkutan darat barangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan disaran memanfaatkan kemudahan yang disediakan menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel yang ditawarkan kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pendaftaran di bawah sistem itu membolehkan syarikat yang layak memperoleh kad armada atau flat card untuk mendapatkan diesel bersubsidi pada kadar yang ditetapkan. Menurut beliau, pelaksanaan SKDS yang diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Labuan merupakan langkah kerajaan bagi memastikan bantuan subsidi disalurkan secara lebih bersasar kepada sektor pengangkutan yang memerlukan. Beliau turut mengingatkan pengusaha yang masih belum mendaftar supaya segera berbuat demikian bagi mengelakkan mereka terpaksa membeli diesel pada harga pasaran. Usaha memperkukuh keselamatan komuniti memerlukan kerjasama erat antara polis dan masyarakat bagi memastikan persekitaran yang lebih selamat serta harmoni. Sehubungan itu, Polis Diraja Malaysia terus mempergiatkan pendekatan mesra komuniti menerusi pelbagai program libat urus yang memberi peluang kepada orang ramai berinteraksi secara langsung dengan pihak berkuasa. Menerusi pendekatan berkenaan, masyarakat dapat berkongsi pandangan, menyalurkan maklumat berkaitan isu keselamatan serta mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan jenayah yang sesuai diamalkan. Pada masa sama, program sedemikian membantu meningkatkan kesedaran awam terhadap tanggungjawab bersama dan menjaga keselamatan kawasan kejiranan dan mencegah aktiviti jenayah. Semangat dan kegigihan seorang atlet veteran dari Labuan membuahkan hasil apabila berjaya mencatat pencapaian membanggakan pada kejohanan 100 Hoha Cup International Badminton Tournament 2026 di Tangerang, Indonesia. Fahad alias Supangat Calan berjaya meraih gelaran Naib Johan dalam acara bergu kategori 70 tahun bersama pasangan regunya Bruni Garib, selain turut menduduki tempat ketiga dalam acara persorangan. Kejayaan tersebut dikongsikan oleh Dato' Muhammad Rafi Aliasan menerusi hantaran di media sosial beliau. Pencapaian itu sekaligus membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk terus aktif dan bersaing di peringkat antarabangsa sekiranya disertai dengan disiplin, komitmen serta semangat juang yang tinggi. Kejayaan berkenaan turut menjadi kebanggaan kepada Labuan dan negara, selain diharap dapat memberi inspirasi kepada generasi muda untuk terus bergiat aktif dalam bidang sukan serta mengejar kecemerlangan. Rakan muda terus menjadi platform penting dalam membentuk belia aktif, berkemahiran dan bersatu padu di Labuan. Program menyasarkan pembangunan generasi muda yang lebih seimbang dan progresif di wilayah berkenaan. Pegawai Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan, Mastijah Enswin berkata, bagi menjayakannya, pelbagai aktiviti mingguan dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan golongan muda.
1: Untuk rakan muda ni, dia bukan satu gaya hidup saja. Minat sukan, kita ada rakan aktif. Dengan kemahiran, kita ada rakan mahir. Minat dengan orang cakap kenegaraan, dia bercakap berdebat apa semua, kita ada rakan demokrasi. Kita ada rakan bumi, pencipta alam. Dan ada 10 gaya hidup sebenarnya yang kita boleh war-warkan untuk disertai oleh anak-anak muda di Labuan dan juga di seluruh Malaysia khasnya.
0: Sekian Warta Pagi. Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, semestinya yang sahih di RTM.
1: Alhamdulillah, terima kasih kerana anda sentiasa menyokong kami di RTM.
0: Betul, sudah semestinya. Abri Shima masih lagi menemani anda melalui segmen Salam Padan untuk edisi hari Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa. Ya. 16 Jun 2026. Cantiklah hari-hari ini. Kan, 16, 6, 26.
1: Tapi itulah mengharapkan yang luar biasa itu tetap terus bersemangat masuk kerja, terutamanya peminat-peminat bola sepak ya. Maklumlah sekarang ni kan dah demam Piala Dunia.
0: Ada.
1: Demam FIFA 2026. Ada yang kena bangun tengah malam, ada yang bangun pukul 3 pagi untuk menyaksikan orang kata tim kegemaran masing-masing.
0: Betul.
1: Yang penting fokus jugalah dengan tugasan dan kerja anda. Jangan risau, kami di RTM Click ini menyediakan anda untuk menyaksikan siaran langsung, siaran tertunda.
0: Betul.
1: FIFA 2026.
0: Jadi untuk hari ini, edisi Selasa 16 Jun 2026, kita nak kongsikan sedikitlah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana 12:30 malam ini, yang mana pasukan daripada Spain akan berjumpa dengan Cabo Verde.
1: Itu semalam lah.
0: Semalam.
1: Awal 12, tengah malam.
0: Tengah malam, betul-betul. 12:30 malam, betul lah.
1: Itu kalau 12:30 malam dah jadi esok dah.
0: Dan untuk tadi juga 3 pagi, Belgium dengan Egypt.
1: Okey.
0: 6 pagi tadi, Saudi Arabia dia berjumpa dengan Uruguay.
1: Okey.
0: Dan 9 pagi nanti, Iran dengan New Zealand.
1: Okey. Jadi itu jadual perlawanan untuk hari ini. Anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di saluran TV OK, Sukan Plus, RTM Click,
0: mudah Unify saja. TV juga boleh.
1: Kan mudah saja untuk anda mengikuti FIFA 2026.
0: Betul. Okey, baik, itu dia sedikit info lah mengenai dengan FIFA World Cup ini. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula info sihat.
1: Okey, dan jangan lupa respon topik sembang pagi.
0: Betul. Apa topiknya tu? Minat tanya anda semua ni, dia mengenai dengan
1: koleksi
0: barang paling banyak dalam simpanan anda.
1: Okey.
0: Kot-kot kasut.
1: Betul.
0: Mana tahu oven bag.
1: Terasa saya.
0: Goodies bag. Ataupun mungkin tumbler kan, macam Min. Boleh kongsikan apa antara koleksi paling banyak?
1: Baik. Setakat ini betul lah, dalam koleksi saya, saya tak tahulah itu bukan koleksi sebenarnya. Tapi dah jadi koleksi oven bag.
0: Salah tu. Dia bukan koleksi sebenar.
1: Betul, dia bukan koleksi sebenar. Tapi
0: ada lagi koleksi sebenar yang tak dikongsikan.
1: Kecap lagi lah, jangan mendekat kan.
0: Risau saya. Itu
1: sabarlah.
0: Itu baru sudut bahagian belakang.
1: Betul. Tang kita depan tahu, belum lagi.
0: Kita nak tengok x-ray, hasil x-ray pada sudut-sudut baik depan lagi.
1: Nantikan seketika nanti. Ya, terkoleksi. Betul Sazlan Salim. Terkoleksi.
0: Dia macam T-Bird macam tu. Okey, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda, kekal menemani anda si Mabry di sini dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okay, kita nak duduk sekejap. Kita nak dengarkan perkongsian orang kata info sihat pagi ini.
2: Ya, yeah, dia mengenai dengan bila cakap dengan macam Syiman cakap tadi, duduk sekejap kan.
3: Tapi bila bagi hint tu.
2: Kita duduk lama pun, dia akan boleh menyebabkan sakit ini ya.
3: Okay.
2: Iaitu sakit pinggang.
3: Sakit pinggang, duduk lama pun salah juga kan.
2: Kan, duduk salah, berdiri salah.
3: Betul.
2: Macam mana pinggang kita nak ni?
3: Sabar je lah.
2: Okay. Dan informasi pagi ni mengenai dengan duduk lama dan juga sakit pinggang. Yang mana dia mengenai dengan postur statik lah dengan tekanan berterusan pada tulang belakang yang boleh memburukkan PID ataupun PID.
3: Okay. Nanti kita kongsikan. Anda kena dengarkan ya. Jadi pernah tak anda rasa situasi ni lepas duduk lama, pinggang mula rasa macam berat?
2: Pernah.
3: Mencucuk.
2: Pernah.
3: Rasa tegang atau sakit sampai susah nak bangun.
2: Faktor umur ke tu?
3: Janganlah faktor umur sangat. Sebab ramai yang sangka sakit pinggang ni cuma sebab ni salah duduk lah ni. Kes salah duduk katanya. Tapi masalah sebenar selalunya lebih besar ya daripada tu. Badan kita memang tidak direka untuk berada dalam satu posisi terlalu lama.
2: Betul. Dia bukan sebab salah duduk ataupun faktor umur ya.
3: Ada lagi faktor lain.
2: Ya, betul. Bila duduk berjam-jam, terutama dalam posisi membongkok. Cakera di antara tulang belakang menerima tekanan berterusan. Dan otot pinggang dan punggung pula jadi lemah, tegang dan juga cepat letih. Jadi bagi setengah orang, mungkin keadaan ini boleh mencucurkan ataupun memberikan sakit akibat PID, iaitu prolapse intervertebral disc. Ini berlaku apabila cakera tulang belakang menonjol dan juga menekan saraf.
3: Okey, dan ada tanda-tanda yang perlu kita beri perhatian sebenarnya. Kalau kita ada rasa sakit pinggang yang merebak ke punggung, paha, betis atau kaki, ada rasa kebas-kebas, mencucuk atau semut-semut pada kaki. Perlu juga diberi perhatian ni kalau kaki rasa lemah ataupun susah berjalan. Dan sakit itu semakin teruk apabila kita duduk lama, batuk, bersin atau membongkok.
2: Tapi awas juga ya, tidak semua sakit pinggang ialah PID. Banyak juga sakit pinggang berpunca daripada otot tegang, postur statik, kurang pergerakan, berat badan berlebihan atau cara mengangkat barang yang salah. Yang penting jangan tunggu sampai sakit jadi kronik. Itu yang buat kita risau sebenarnya. Jadi bangun setiap 30 hingga 60 minit. Baik. Jalan sekejap, regangkan pinggang dan juga paha. Dan pastikan skrin berada pada paras mata dan juga duduk dengan belakang disokong. Jangan biarkan dompet tebal dalam poket belakang ketika anda duduk.
3: Dompet tebal ke tidak ketika ini?
2: Tebal juga. Tebal receipt.
3: Okay. Duduk tegak tu baik sebenarnya. Tapi duduk tegak selama 5 jam tanpa bergerak tetap bukan pilihan yang sihat sebenarnya. Okay, postur terbaik bukan satu posisi yang sempurna. Postur terbaik ialah postur yang kerap berubah.
2: Jadi ingat ya, jika sakit pinggang disertai kebas di celah kelangkang, hilang kawalan kencing ataupun buang air besar, ataupun kaki menjadi semakin lemah, segera dapatkan rawatan. Itu nasihat kami untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama. Dapatkan rawatan dengan segera. Dah duduk lama-lama tu, bangun sekejap, buat regangan, jalan-jalan sikit.
2: Yang penting anda bergerak. Jangan terlalu duduk lama.
3: Betul.
2: Okey,
3: itu perkongsian.
2: Tebal koleksi rahsia.
3: Tebal kad bank saja. Wow, awang olah.
2: Kayanya
3: nampak di situ ya. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita nak beri laluan dahulu kepada sketsa Kak Mah, Kak Pora.
2: Ya, jadi pada anda, kita dengar apa perkongsiannya. Apakah cerita dah bersama-sama dengan Kak Mah, Kak Pora ini?
3: Cerita hari ini, self-reward ke self-sabotage? Sudah.
2: Dia berkaitan
3: macam tebal, berkaitan juga
2: dia
3: kan?
2: Dia tebal kat bank ke tebal koleksi resit?
3: Koleksi itu juga kan?
2: Okay. Kita akan dengarkan perkongsian seketika nanti. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda. Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

0: banyaknya beg shopping.
1: Eh, biasalah Kak Mah. Inilah namanya self-reward, Kak Mah. Hoi. Penat tahu kita bekerja selama ni.
0: Self-reward ke self-sabotage ni kat porang? Nampak macam nak kandaskan kewangan sendiri je ni.
1: Janganlah negatif sangat, Kak Mah. Kita kena hargai diri sendiri tau.
0: Harga itu boleh, tapi takkanlah sampai nak apa swipe card setiap minggu pula kan Kak Mora?
1: Alah, sekali-sekala Kak Ma, takkanlah tak boleh kan?
0: Sekali-sekala Kak Mora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Ma tengok dah 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Ma. Shopping tu kan satu terapi diri. Ha, fikiran kusut pun jadi lapang tau.
0: Terapi katanya. Tengok je lah nanti slip penyata bank hujung bulan ni ya. Masih terapi ke tidak ya Kak Mora?
1: Kak Ma ni, takkanlah selama ni tak pernah reward untuk diri sendiri kan?
0: Ada je Kak Mora. Tapi Kak Ma punya reward tu tidur yang cukup, makan yang sihat, barulah hidup kita tenang.
1: Itu bukan reward Kak Mahoy. Itu semua rutin harian tau.
0: Itulah masalahnya Kak Pora. Benda yang baik selalu dianggap perkara biasa je kan?
1: Betul juga tu Kak Ma. Tapi Kak Pora rasa gembira lah kalau membeli belah ni.
0: Betul lah gembira. Siapa tak gembira kan? Tapi gembira tu sekejap je tau Kak Pora. Hujung bulan jangan nak meratap beg duit pula kan?
1: Amboi, sedap ngata ya Kak Ma.
0: Kak Ma tu bukan apalah Kak Pora. Risau je sebenarnya. Kadang ni kita tengah self-reward. Tapi sebenarnya tengah self-sabotage. Sabotaj pula.
1: Self-sabotage? Itu macam mana pula tu Kak Ma?
0: Lah, hutang bertambah, simpanan tak ada, kesihatan pun boleh terabai tau.
1: Macam kena tepat je dekat batang hidung sendiri je ni Kak Ma.
0: Sedar tu bagus Kak Pora. Tak adalah hanyut lagi jauh kan.
1: Jadi macam mana self-reward yang betul tu Kak Ma? Cuba bagi tahu dulu.
0: Macam ni, kalau Kak Pora nak tahu, self-reward yang betul tu sepatutnya membantu kita untuk jadi yang lebih baik tau. Bukannya sampai mengganggu atau merosakkan masa depan kita Kak Pora.
1: Contohnya macam mana tu Kak Ma?
0: Contohnya kita simpan duit sikit-sikit lepas gaji. Lepas tu reward lah diri dengan benda yang kita perlukan. Bukan nak ikut nafsu semata-mata Kak Pora.
1: Maksudnya bukanlah tak boleh nak shopping langsung kan Kak Ma?
0: Boleh je. Tapi kenalah berpada-pada. Jangan sampai makan mie segera hujung bulan sudahlah.
1: Janganlah buka cerita lama. Boleh tak?
0: Itulah pengalaman paling mahal tu Kak Pora. Bukan harga barang, tapi pengajaran dia tu memang akan ingat sampai bila-bila.
1: Betul lah Kak Ma. Lepas ni Kak Pora nak cuba self-reward cara yang lebih bijak. Nak gembira pun masa depan kena jaga juga kan?
0: Setuju.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
7: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Okey, kita nak kongsi cerita tular ini.
7: Selalunya kita nampak balon gergasi.
8: Balon gergasi.
7: Ataupun ada pun bola-bola yang biasa-biasa je.
8: Ini kita nak cerita.
7: Risau kita, ya.
8: Janganlah disebut sangat secing, saya geli. Okey, ini cerita mengenai bola gergasi yang digunakan bagi promosi Piala Dunia 2026 terlepas dari rangkanya dan bergolek di jalan raya.
7: Bahayanya.
8: Selepas hujan lebat, angin kencang yang melanda ibu negara El Salvador pada Ahad lepas.
7: Ya, dan rakaman kejadian menunjukkan bola bersaiz besar itu memasuki laluan trafik dan bergerak di tengah jalan yang mana menyebabkan pemandu memperlahankan kenderaan. Dan bola kembung itu dipercayai di bawah tiupan angin kuat sehingga menjadi di halangan sementara kepada pengguna jalan raya.
8: Ya, bagaimanapun alhamdulillah lah ya, walaupun dia dah tergolek ke tengah jalan tu kan. Tiada kecederaan atau kerosakan besar dilaporkan setakat ini.
7: Yeah.
8: Yang mana bola gergasi ini merupakan sebahagian daripada aktiviti promosi sempena Piala Dunia 2026 yang dianjurkan oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico.
7: Okey, baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Bila bola gergasi Piala Dunia bergolek di jalanan.
8: Ya, berat bola tu DJ. Betul, bola gergasi besar. Dia besar lagi.
7: Okay, ini akibat daripada hujan lebat dan juga angin kencang lah.
8: Kan? Jadi dia terlepas daripada rangkanya. Betul. Dan bergolek ke jalan raya.
7: Okay, baik, itu yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi terus ke bersama-sama dengan kami. Banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan. Dan kami nak kongsikan juga antara respon topik sembang pagi.
8: Betul.
7: Koleksi barang paling banyak dalam simpanan anda.
8: Okey, nanti kita akan bacakan lagi respon mereka dan kembali selepas ini.
7: Ya, jadi terus dengar. Ini dia Salam Padian.
8: Ceriakan pagi anda.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Laman FM, suara pesisir anda, percayalah.
1: Ya, percayalah. Dari membeli satu, kedua, ketiga, dia keempat, dia akan jadi koleksi.
0: Dia akan beranak-pinak dan akan menjadi koleksi. Sama ada koleksi sengaja atau tanpa sengaja.
1: Terkoleksi.
0: Dia sedar atau tidak sedar. Dia macam tu.
1: Astagfirullahalazim. Okey, kita bacakan respon rakan-rakan pendengar kita.
0: Ayolah, kita
1: koleksi
0: tengok.
1: Koleksi mereka.
0: Kalau macam Abang Bones, koleksi barang paling banyak dalam simpanan dia adalah keronsang.
1: Faham.
0: Gelas. Topi yang ada cap-cap tu, baju Melayu moden dan juga tradisional. Paling penting juga ada kad raya katanya. Okay. Itu Abang Bros punya koleksi paling banyak lah.
1: Baik.
0: Wah, barang paling banyak. Wah.
1: Kalau Awang Alai pula, wah, moden sangat eh. Gen Z eh. Wow. Okay, dia banyak koleksi wireless mic, sound card DJ, speaker Bluetooth pun banyak.
0: Bluetooth device is connecting successful eh. Wah, itu Awang Alai eh.
1: Dahsyat eh. Dia punya koleksi eh.
0: Koleksi wireless ada, mic ada. Dengan sound card tu kalau macam tak guna lagi, bolehlah hantar ke rumah saya ya, Awang Alai.
1: Terima kasih.
0: Okey, kalau macam Dian-Diana katanya keronsang.
1: Keronsang
0: pintu.
1: Okey, betul. Dia orang perempuan kan? Kejap-kejap hilang, kejap-kejap hilang.
0: Aduh.
1: Okey, kalau Mami Sunda aksesori dia macam tudung pin lah. Yang banyak reben rambut, cincin katanya. Cincin macam-macam cincin katanya. Itu yang banyaklah tudung pin, reben rambut dengan cincin.
0: Itu Mami Sunda.
1: Ya.
0: Okey, kalau macam Riza Aliamat katanya VCD dan juga CD berkotak-kotak saya simpan yang baik-baik. Betul. Saya masih ada dekat rumah. Dekat kampung saya masih ada.
1: Okey. Ada lagi rupanya.
0: Saya masih banyak
1: VCD dan CD.
0: Betul. Itu dulu saya lah. Saya paling banyak koleksi CD, VCD. Main singa-singa. Betul.
1: Awas eh. Jangan ni sangat nanti terbuka semua. Okay, list
0: tu. Singa-singa tu. Saya suka tengok dulu-dulu.
1: Dia ada tangan ni. Okay. List Nuri, koleksi barang paling banyak dalam simpanan dia. Receipt katanya.
0: Itu bukan koleksi. Itu memang awak dah simpan kan? Aduh, macam-macam lah. Okay, daripada Ming Harun pula, koleksi paling barang paling banyak dalam simpanan dia adalah kontainer.
1: Ini saya setuju.
0: Bekas makanan tu.
1: Betul. Ini saya setuju. Biasanya dia orang-orang perempuan.
0: Betul.
1: Dia memang akan ada koleksi kontainer dia.
0: Dia tidak kira di mana pun memang ada.
1: Tetap ada.
0: Bukan apa sebenarnya. Senang nak bekalkan orang kalau nak masak kan?
1: Bukan. Sebab dia comel.
0: Ya ke? Ada ke macam tu?
1: Ada. Sebab kontainer tu warna dia cantik. Dia comel. Dia acak-acak. Okey, ni boleh buat untuk bawa bekal. Sudahnya tak bawa bekal pun.
0: Saya teringat semalam ya, Kak Ira. Botol dia comel sangat.
1: Betul.
0: Dia cakap biar bergaya, yang penting botol comel. Biarpun haus.
1: Biar haus janji bergaya.
0: Biar sengsara.
1: Betul. Apa yang koleksi? Koleksi paling banyak dalam simpanan Jimmy Rose.
0: Contoh dia macam apa-apa sajalah. Macam Jimmy Rose mungkin koleksi drone yang buat sendiri ke?
1: Mungkin kan.
0: Ataupun botol air ke, beg ke kan?
1: Okey, apa koleksi paling susah nak kumpul? Buku Dragon Ball. Ini orang lelaki lah.
0: Saya tak suka tu. Saya suka tengok Dragon Ball tapi
1: kumpul tu tak. Tidak. Searching lelaki selalu koleksi kasut. Betul, saya setuju. Ada kawan saya tu.
0: Siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Okay, bye-bye. Itu antara respon yang sempat kami bacakan. Nanti kalau ada lagi antara respon-respon, boleh hantarkan terus menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
1: Okay, kami akan kembali seketika nanti jam yang terakhir.
0: Yeah.
1: Kita ada slot bicara eksklusif hari ini.
0: Ya, betul. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, dan kami akan kembali menemani anda.
1: Jadi terus dengar.
0: Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bersama Geng Pagi, Labuan FM. Salam.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang saja yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 9.15 minit pagi sudah ketika ini kembali bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi Selasa 16 Jun 2026. Dan kita bawakan topik istimewa untuk anda. Selalunya di hari Senin. Tapi hari ini kita bawakan hari Selasa.
1: Takpelah.
0: Itu topik Tok Ketua.
1: Betul, hari ini kita bawakan Tok Ketua dari Kampung Pohon Batu.
0: Ya, betul.
1: Jadi untuk warga Kampung Pohon Batu terutamanya, mohon dengan siaran ini untuk bersama-sama orang kita, kita bagi sokongan lah kepada Tok Ketua kita hari ini dan warga Labuan. Kita alu-alukan untuk terus bersama-sama kami di Labuan FM menerusi frekuensi 103.7 89.4 MHz, juga penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM dan juga kita ada di TikTok ketika ini.
0: Juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Okay, dan pagi ini sudah pun bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, iaitu kita bersama-sama dengan Tuan Haryadi bin Omar, Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pohon Batu.
1: Ya, kita suka nak dengar suara ketua dulu. Assalamualaikum ketua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sihat ketua.
2: Alhamdulillah,
1: nampak sihat, bersemangat sihat di situ ketua. Luar biasa semangatnya. Adakah mungkin sebab musim FIFA 2026?
0: Mungkin juga.
1: Mungkin juga.
0: Ataupun baru-baru ini mendapat anugerah belia tu.
1: Wow, patutlah muka dia senyum. Jadi mantap sekali. Tahniahlah kita ucapkan kan. Jadi pagi ni sekali lagi kita bersama dengan Cik Haryadi bin Omar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pohon Batu.
0: Mana suaranya?
1: Okay. Okay, dan pagi ni kita akan berinteraksi, bertukar-tukar cerita dengan Tok Ketua kita.
0: Betul.
1: Kita nak tahu Kampung Pohon Batu tu dapat nama dari mana.
0: Adakah daripada pohon yang ada batu ataupun macam mana kan?
1: Ataupun ada dari batu yang ada pohon?
0: Ataupun pohon berbatu-batu? Kita tahulah nanti dah perkongsian daripada Ketua sendiri.
1: Betul, nanti kita ceritakan sendiri. Kita akan bawakan juga apa agaknya isu-isu yang boleh diangkat untuk perhatian kerajaan maupun pihak berkuasa tempatan.
0: Apa kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Pohon Batu?
1: Betul. Bantuan-bantuan. Apa yang menarik di Pohon Batu sekejap lagi? Tok Ketua kita yang akan rungkaikan.
0: Betul. Jadi sebagai permulaan, kita nak berkenalan bersama-sama dengan Ketua kita ini.
1: Mesti.
0: Jadi Ketua boleh kongsikanlah sedikit mengenai dengan Ketua, pengenalanlah kiranya sebagai permulaan ini Ketua. Silakan Ketua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Labuan FM. Saya Haryadi bin Omar. Memang asal daripada Kampung Pohon Batu. Memang penduduk asal di Kampung Pohon Batu lah. Dan berumur masuk 5 siri sudah tahun ini. Dan sudah pun berkahwin, 4 orang anak. Dan itu sajalah.
1: Alhamdulillah. Secara ringkas lah ya. Tok Ketua dah pun memperkenalkan dirinya. Memang orang kata anak jati Kampung Pohon Batu lah. Okay. Dan tadi kita dah bercerita asal ataupun perkenalan daripada Tok Ketua. Sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Setiap kali Tok Ketua datang, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Mungkin Tok Ketua boleh kongsikan. Ketua boleh kongsikan asal-usul nama Kampung Pohon Batu ni dari mana? Macam mana boleh dapat ni namanya ni? Serta persempadanannya tu dari mana sampai ke mana?
2: Macam DJ Hebri tadi pun ada beritahu, Sima pun ada beritahu, macam ada pohon kan dengan batunya kan.
1: Itu saja yang kami tahu Ketua.
2: Tapi macam kan ngam-ngam sudah.
1: Hampir-hampir.
2: Hampir-hampir nyorang. Kalaunya kita ni nyaris-nyaris. Nyaris-nyaris kena. Tapi mengikut cerita orang tua-tua di kampung tu, Kampung Pohon Batu, dan saya pun ada merujuk dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Dari mana dapatnya nama Kampung Pohon Batu ini. Dan mengikut asal ceritanya daripada orang lama, nama Pohon Batu ni diambil daripada titik mulanya ada satu tempat, satu kawasan di, kalau kami panggil dulu ya, Pangkalan. Pangkalan ni ibarat macam satu pelabuhan ataupun tempat persinggahan ataupun tempat bermulanya untuk kita turun ke laut.
1: Okay.
2: Pangkalan. Dan pangkalan itu adanya uniknya adanya batu besar dan adanya pokok kayu.
1: Okay.
2: Yang tumbuh di atas batu tersebut.
1: Okay.
2: Jadi mungkin disebabkan itu pangkalan ini menjadikan satu titik permulaan untuk mencari rezeki, turun ke laut, dan mungkin di situlah timbulnya nama kampung pohon batu tersebutlah. Maksudnya adanya batu yang besar di atasnya tu ada pohon kayu yang rindang.
1: Lebih kurang lah.
3: Lebih kurang.
1: Hampir tepat lah pemahaman kita tu kan. Okey. Jadi itulah asal usulnya nama kampung pohon batu itu mendapat namanya.
3: Betul. Dari pokok besar yang tumbuh di atas batu.
1: Okey, batu besar.
3: Batu besar.
1: Ada pokok tumbuh di atasnya. Begitulah lebih kurang lah.
3: Kita nak tahu juga persempadanan pohon batu ni, kampung pohon batu ni ketua. Dari mana sampai mana ni ketua?
2: Okey, kalau ikut sempadan ini daripada daratan lah kan. Kalau melalui jalan daripada kampung Ganggarak ke kampung pohon batu, kita ni bersempadan di atas bukit. Kalau kita panggil sana Bukit Minyagas, dekat tangki air tu kan. Dekat situlah satu sempadannya untuk masuk ke kawasan kampung pohon batu.
1: Baik.
2: Dan yang kedua lagi boleh melalui daripada jalan layangan ke kampung pohon batu. Sempadannya pun sama juga atas bukit. kalau tuan-tuan perasan yang MTB itu, MTB itu dekat-dekat dengan sempadan layangan dan juga pohon batu. Dan juga melalui Manikar pun melalui jalan darat, persempadanan antara pohon batu dan juga batu Manikar ialah di satu bangunan yang besar, rumah yang besar, rumah pemilik dia si apa, Moncok Dim kan, rumah besar itu.
1: Rumah
2: itu
1: besar
2: adalah
1: itu
2: sempadan antara pohon batu dan juga batu Manikar. Dan secara ringkasnya itulah sempadan untuk apa nama ni, untuk ke kampung
1: ke
2: pohon
1: kampung
2: batu.
1: Pohon batu.
2: Dan jarak daripada pusat bandar ke kampung pohon batu adalah dalam 13 km dan lebih kurang 20 minit untuk kenderaan. Dan 2 jam lebih lah kalau untuk berjalan kaki. Kalau yang sanggup berjalan kaki dalam 2 jam lebih lah baru sampai ke kampung pohon batu.
1: Okey. Mana tu kan cuba-cuba lepas ni kan.
3: Itulah. Fun walk.
1: Fun walk apa sampai 2 jam.
2: Itu belum dikira lagi yang singgah di gerai-gerai.
3: Itulah
2: kalau singgah di gerai-gerai mungkin sampai 6 jam baru sampai.
1: Dikhawatiri boleh sampai 6 jam gitu.
3: Itulah antara kegembiraan dia tu.
1: Maklumlah, dia pasti ada sesuatu yang menarik membuatkan kita sanggup brisk walk, berjalan kaki. Betul. Fun walk menuju ke kampung pohon batu. Ada sesuatu yang menarik sebenarnya, tapi nanti ketua akan ceritakan. Jadi kita dah mengetahui tadi asal-usul nama kampung pohon batu itu, persempadanannya tu, boleh lalu dari kampung, jalan kampung Ganggarak, dari jalan layangan, serta dari batu Manikar. Dia macam-macam arah di situ.
3: Betul.
1: Untuk masuk ke kampung pohon batu.
3: Okey, dan juga mungkin ketua boleh kongsikan juga apakah antara isu yang boleh diangkat untuk perhatian kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan, ketua.
2: Okey, mengenai isu yang bagiku di kampung pohon batu ni yang sangat perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan ataupun PBT tempatan adalah ada beberapa lah. Yang pertamanya mengenai dengan hakisan pantai di kawasan Padang Pancur Hitam ataupun Padang Majal, Pancur Hitam, yang mana pantai ini keadaannya memang sudah menghakis pantai itu hingga kan ke Padang. Jadi kawasan Padang ni memang di bawah jagaan PBT dan juga JPKK kampung. Amat sayanglah kan, kalau Padang ni yang sudah mendapat peruntukan yang sudah baik tetapi musnah oleh hakisan pantai. Jadi saya mengharapkan adanya agensi yang boleh mengambil
3: tindakan
2: untuk memastikan Padang ini supaya tidak terhakis.
1: Ya.
2: Dan yang kedua mengenai dengan sistem perparitan. sistem peparitan di Kampung Pohon Batu juga perlu diselenggara secara berkala. Kerana kita maklum bahawa keadaan cuaca ni tidak menentu. Mm-hmm. Ada waktunya musim musim hujan yang lebat.
1: Betul.
2: Hujan yang berpanjangan. Mm-hmm. Dan itu yang akan menyebabkannya banyak kawasan yang rendah akan menerima kebanjiran. Dan ini akan menyebabkan banyaknya harta benda orang awam, penduduk akan musnah lah, dimasuki oleh air. Jadi saya berharap adanya agensi kerajaan untuk membuat selenggara sistem peparitan di Kampung Pohon Batu secara berkala, supaya bilanya musim hujan akan datang, tidak akan menimbulkan sebarang musibah kepada penduduk kampung. Dan yang ketiga, mengenai anjing liar. Anjing liar ni mana-mana kawasan kampung pun isu yang sama. Anjing liar, memandangkan di Pohon Batu ni berada di kawasan menghadap Laut Cina Selatan, tepi pantai, sudah tentunya ramainya pengunjung yang hadir membuat riadah dan buat aktiviti pada hujung minggu, dan membuatkannya nampak tidak cantik apabila anjing-anjing liar ni banyak berkeliaran di pantai-pantai, dan kebanyakannya kadang-kadang boleh mengganggu kepada pengunjung-pengunjung, khususnya kepada yang membuat aktiviti jogging dan juga hiking. Takut ialah manalah tahu tiba-tiba dikejar anjing kan.
1: Laju pesnya ketua.
2: Nah, itulah. Daripada fun walk jadi maraton. Macam itulah ceritanya. Kita tidak mahu ada benda-benda yang benda-benda yang tidak baik akan terjadi lah.
1: Betul.
2: Yang keempat, mengenai dengan bekalan air dan juga bekalan elektrik ni lah. Di kawasan Pohon Batu ni alhamdulillah buat masa ni sistem bekalan air dan juga elektrik memang kita terima dengan baik. Cuma ada masa-masanya akan menerima gangguan, terutama bekalan elektrik. Bekalan elektrik ni kadang-kadang memang ada akan menerima gangguan di tempat kami ni, tetapi bukan menyeluruh. Dia macam sebahagian kawasan Pohon Batu ni akan menerima gangguan. Tetapi gangguan ni yang kerap kali akan berlaku. Mungkin puncanya kekurangannya power kali lah. Mungkin power tu tidak cukup. Mungkin perlu ditambah baik supaya bekalan tu mencukupi kepada dilibat kepada pengguna di Kampung Pohon Batu. Memandangkan sekarang ni penduduk di Kampung Pohon Batu semakin ramai, banyak sudah orang yang akan membina rumah. Jadi sudah tentunya penggunaan elektrik itu akan bertambah dan juga penggunaan air juga akan bertambah. Jadi saya mengharapkan kepada agensi kerajaan yang terlibat untuk mengambil inisiatif ataupun mengambil tindakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan juga bekalan elektrik ini supaya tidak terganggu setiap kalilah. Jadi itu antara yang ada empat yang saya senaraikan isu-isu yang boleh diangkat lah.
1: Okay.
3: Baik, itu di antara isu yang boleh diangkat oleh perhatian kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Okay, nanti kita akan sambung semula lagi bicara eksklusif kita bersama-sama dengan Tok Ketua pada pagi ini untuk tahu lagi apa antara kemudahan-kemudahan yang ada dekat Kampung Pohon Batu. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk pagi ini, 9.33 minit pagi sudah ketika ini, dan kita masih lagi membincangkan, membicarakan dengan topik Tok Ketua pada pagi ini bersama-sama dengan Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pohon Batu, iaitu Tuan Hardia Heriadi bin Omar.
1: Okey, kalau tadi kita dah mengetahui isu-isu yang boleh diangkat bagi perhatian kerajaan mahupun pihak berkuasa tempatan, yang mana Ketua Pohon Batu sudah pun mengangkat dalam empat tadi isu untuk diberi perhatian. Betul. Semoga mendapat perhatian sama ada kerajaan maupun pihak berkuasa tempatan lah untuk tindakan secepat mungkin. Dan kita nak terus lagi bertanya kepada Ketua lah, di Kampung Pohon Batu ni, apa kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Pohon Batu, Ketua? Silakan.
2: Baik, mengenai dengan kemudahan yang ada di Kampung Pohon Batu, pertamanya kita mempunyai satu bilik gerakan di Balai Raya Kampung Pohon Batu itu sendiri. Yang kedua, kita ada Masjid Al-Munawar. Masjid ini pun bersebelahan dengan Balai Raya Pohon Batu. Ketiga, kita mempunyai tandas awam. Tandas awam sebanyak 4 unit. Tandas awam di pesisir pantai yang bermula daripada Pancur Hitam hingga ke menuju ke Manikar, kebanyakannya ada 4 unit keseluruhannya. Dan daripada 4 unit itu, satu baru dibina baharu di pertengahan pertengahan kampung lah bagiku kan. Ada satu unit tandas awam yang baru dibina daripada pihak Perbadanan Labuan. Yang keempat, kita ada kelas tadika perpaduan khusus untuk anak-anak tadika yang bersekitar Kampung Pohon Batu dan juga kawasan berhampiran, bolehlah mengantar anak-anak ke kelas tadika perpaduan.
1: Baik.
2: Yang kelima, kita ada padang majal, iaitu padang bola sepak. Dan yang keenam, kita ada gerai makan, gerai makan Anjung Selera Pancur Hitam. Itu adalah enam bentuk kemudahan yang ada di Kampung Pohon Batu lah setakat ini.
0: Baik, itu di antara kemudahan-kemudahan yang menarik sebenarnya untuk orang ramai datang berkunjung ke Pohon Batu itu sendiri.
1: Betul.
0: Tapi saya yakin dan percaya bukan sahaja dengan kemudahan-kemudahan ini yang terdapat di kampung untuk menarik minat orang ramai datang, tapi sebenarnya pemandangan di sana juga,
1: keindahannya
0: kan. Saya rasa itu menjadi salah satu tarikan juga.

0: boleh membantu kepada permohonan-permohonan penduduk kampung lah. Dan sebagai contoh, seandainya seandainya ada penduduk kampung yang memerlukan bantuan baik pulih rumah dan membina rumah, kita akan JPKK akan mencari agensi yang berkaitan. Sebagai contoh, mungkin kita akan membuatkan permohonan ke Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang kedua, melalui Majlis Agama Islam ataupun ke PBT kita, Perbadanan Labuan, dan mungkin juga melalui Pejabat Ahli Parlimen. Dan seandainya kalau penduduk kampung memerlukan bantuan mungkin musibah, mungkin musibah kebakaran, musibah banjir, kita boleh ajukan aduan kepada Majlis Agama Islam, MAUIP, kepada pihak Perbadanan Labuan, kepada Pejabat Ahli Parlimen, dan juga mungkin juga dengan GKM sendiri, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk mereka menyalurkan bantuan-bantuan yang di yang diperlukan lah. Dan seandainya memerlukan kemahiran, kan, mungkin adanya penduduk kampung yang memerlukan kemahiran, kursus-kursus, dan juga dari segi pertanian, kita boleh mengangkat permohonan-permohonan ataupun bantuan-bantuan ini kepada agensi Jabatan Pertanian. Dan dari dan juga Pusat Kegiatan Masyarakat ataupun KEMAS. Kedua-dua agensi ini boleh membantu menyediakan kursus-kursus dan juga boleh menyediakan peralatan-peralatan untuk berniaga lah. Seandainya kalau ada warga kampung yang inginkan perniagaan dalam sektor apa nama ni, berniaga kecil-kecilan dan juga sektor pertanian, kita akan pergi kepada Jabatan Pertanian. Dan juga kita akan ke KEMAS untuk menyediakan kursus-kursus yang berkaitan.
1: Baik, itu dia antara bantuan-bantuan yang boleh dibantu dan juga dipohon melalui pengerusi JPKK. Dan Ketua, kita nak tanya juga, sepanjang memegang jawatan sebagai pengerusi JPKK Kampung Pulau Batu ini, bagaimana kerjasama oleh warga kampung itu sendiri, Ketua?
0: Alhamdulillah, selama saya memegang jawatan sebagai pengerusi JPKK Kampung Pohon Batu ni, sambutan daripada kerjasama daripada warga kampung, alhamdulillah memberikan komitmen dan kerjasama yang sangat baik. Ni dapat ditunjukkan apabila pada tahun lepas kita mengadakan satu program program Pesta Menyuluh. Apabila kita buat Pesta Menyuluh dan ramai warga kampung mengambil penyertaan, dan warga orang luar pun mengambil turut serta, dan ini menampakkan bahawa jalinan kerjasama antara warga kampung dan juga masyarakat dengan JPKK sangat baik lah. Dan itu salah satu membuktikan bahawa kerjasama ini sangat baik yang ditunjukkan kepada warga kampung kepada JPKK lah.
1: Okey, baik, itu
2: alhamdulillah
1: ini, kerjasama
2: kerjasama
1: kena,
2: tu
1: kena bersatu padu, berganding bahu dan juga menjadi warga kampung yang bertanggungjawab sebenarnya untuk memajukan sesebuah kampung itu, bukan saja untuk fokus kepada Kampung Pohon Batu tapi untuk wilayah Persekutuan Labuan itu sendiri juga.
2: Apatah lagi baru-baru ini Gapoba sendiri dinobatkan menjadi Johan Johan kategori Pertubuhan Belia APBN 2026. Tahniah kita ucapkan. Jadi maknanya di sini kita mengharapkan agar kerjasama itu berterusan dalam pelbagai lapisan umur lah. Kita tidak mengharapkan ketua untuk bergerak bersendirian.
1: Anda kena berdampingan bersama-sama dengan ketua untuk berganding bahu memajukan dan juga memajukan Kampung Pohon Batu itu.
2: Betul. Jadi sebelum kita nak mengakhiri buat bicara kita ketua pada pagi ini, harapan ketua sendiri sebagai pengerusi JPKK untuk melihat Kampung Pohon Batu terus maju dan aman.
0: Baik, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada terutamanya pada Labuan FM kerana menjemput saya sekali lagi ke konti ini dalam segmen bicara eksekutif untuk ketua. Sebenarnya tahun lepas rasanya tahun lepas

0: Ya, kita ada. Berjumpa.
1: Betul.
0: Tahun ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Dan juga RTM khususnya. Mengenai dengan harapan saya selaku pengerusi JPKK, saya ingin melihat Kampung Pohon Batu ini menjadi satu destinasi yang wajib kunjung oleh masyarakat dan juga orang luar dan juga penduduk Labuan khususnya. Bahwasanya Pohon Batu ini dia berduduk di pesisir pantai dan menghadap Laut Cina Selatan. Dan satu suasana yang sangat yang syok lah. Bila mana time petang sunset tu kan, kita akan nikmati
2: keindahannya.
0: Keindahan sunset tu kita nikmati di pesisir pantai Kampung Pohon Batu. Dan saya mengharapkan pengunjung-pengunjung akan datang ke Kampung Pohon Batu untuk menikmati sunset di Kampung Pohon Batu. Selain itu juga, kami juga macam saya kata tadi, kami ni duduk di pesisir pantai. Pantai kami ni cantik, bersih. Dan ramai pengunjung-pengunjung yang datang ke Kampung Pohon Batu untuk membuat aktiviti camping. Dan juga macam-macam aktiviti riadah lah. Piknik lah dan berkemping. Dan alhamdulillah bagi saya ini satu satu aktiviti yang sangat baik dan mendapat impak yang sangat baiklah kepada Kampung Pohon Batu. Yang kedua, mengharapkan juga buat warga Kampung Pohon Batu khususnya supaya memberikan kerjasama dan komitmen kepada JPKK Kampung. Seandainya ada membuat JPKK mengadakan apa-apa program, acara, minta kerjasama dan juga support lah kita punya program. Sebab kalau bukan kita ni, siapa lagi? Jadi sama-samalah kita mengangkat nama Kampung Pohon Batu ni supaya nama kampung kita ni tidak tercicir daripada senarai yang terbaik lah di kampung, di Labuan ni khususnya. Jadi itu sajalah. Terima kasih.
2: Okey, baik. Itu dia harapan daripada pengerusi JPKK Kampung Pohon Batu. Jadi minta untuk warga Kampung Pohon Batu sendirilah ya. Ini adalah satu permintaan daripada ketua anda juga, ketua kampung.
1: Harapannya.
2: Harapannya sebesar sangat. Jadi terus kekalkan momentum anda, memberi kerjasama dan juga berganding bahu untuk memajukan lagi Kampung Pohon Batu itu sendiri.
1: Betul. Jika ada sebarang isu, ada sebarang permasalahan, orang kata kita guna saluran yang betul. Jumpa dengan Tok Ketua sendiri untuk mendapatkan mungkin buah fikiran, pandangan, bantuan dan sebagainya.
2: Ya, mungkin Ketua tidak dapat laksanakan, tapi dia boleh membantu
1: anda. Bak kata Ketua tadi merupakan perantara.
2: Betul. Okey, apapun, terima kasih Ketua kerana sudah bersama-sama dengan kami di Laban FM untuk berkongsi mengenai dengan Kampung Pohon Batu. Jadi apapun untuk anda, mungkin ada topik-topik yang berkaitan lagi, mungkin kita boleh bersua kembali Ketua.
0: Ya, cuma ada satu maklumat tambahan lah.
1: Okey, boleh
0: Ketua. Kalau boleh saya share di sini kan. Pertamanya, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada saya punya Persatuan Gapoba, iaitu Persatuan Gabungan Belia-Belia Wanis Kampung Pohon Batu yang telah pun dinobatkan menang di di Majlis Belia baru-baru ini. Dan yang kedua, mengenai dengan ini sebagai tambahan lah kan, kita adanya projek Sejati Madani di Kampung Pohon Batu. Baik. Yang menawarkan sewaan kemah camping. Jadi maksudnya kalau pengunjung-pengunjung yang datang ke Kampung Pohon Batu yang ingin berkemping, berpiknik, kan, kita ada menyediakan sewaan kemah camping. Jadi tidak perlulah bawa perkakas itu daripada rumah. Datang saja ke Kampung Pohon Batu, kita ada peralatan tu, jadi sewa saja dengan amat mudah. Yang kedua, kita juga ada projek sewaan motor ATV. Motor ATV ni kita akan buka pada setiap hujung minggu yang dikelolakan oleh JPKK sendiri. Dan yang ketiga, kita ada sewaan PA system untuk majlis-majlis kecil lah. Majlis-majlis keramaian dan majlis kenduri ataupun majlis orang kahwin. Ini atas usaha JPKK melalui projek Sejati Madani. Dan itu sajalah daripada saya. Untuk sedikit maklumat tambahan lah.
1: Okay,
0: terima kasih.
2: Okay, baik Ketua. Itu dia antara kemudahan yang menarik lagi yang ada di Kampung Pohon Batu.
1: Ada tambahan sendiri. Kemudahan lagi di situ.
2: Ada tambahan lagi, okay, ya.
1: Memudahkan jadi, kita semua sebenarnya.
2: Betul. Jadi adalah perancangan kita hujung minggu ni, Sima. Kod-kod kita nak tak ada apa nak buat kan dekat rumah. Boleh pergi.
1: Nak camping katanya. Nak camping. Kita roja-roja Ketua je lah.
2: Camping katanya.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Masalah.
2: Okay, dan kita sudah pun sampai di penghujung untuk surat bicara eksklusif ini. Apapun tuan-tuan, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Badian.
1: Menceriakan pagi anda. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Badian.

0: Yeah, kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Bela. Bela. Bela merujuk kepada perbuatan memelihara, menjaga atau menternak haiwan. Dalam konteks ini, seseorang pencinta haiwan sanggup menghabiskan wang untuk menyediakan segala keperluan asas bagi haiwan yang dibela dan menjaga sepenuh hati untuk tujuan tertentu seperti makanan, hobi atau sumber pendapatan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Pak Ali bela lebih 2 ekor kucing di dalam rumahnya kerana beliau seorang pencinta kucing. Bela pula membawa maksud memberi perlindungan atau sokongan moral terhadap seseorang, kumpulan atau sesuatu perkara daripada ancaman, tuduhan, ketidakadilan atau serangan. Perbuatan membela melibatkan usaha menegakkan kebenaran, mempertahankan hak serta memastikan keadilan ditegakkan apabila seseorang dizalimi atau diperlakukan secara tidak adil. Secara umumnya, membela dan mempertahankan mencerminkan nilai keberanian, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap kebenaran serta keadilan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Anis sanggup bela rakannya dari dituduh mencuri peralatan di kedai itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Ya, itu dia Cakna Bahasa sebentar tadi bersama-sama dengan DJ Fias. Terima kasih atas perkongsiannya. Bela dan Bela.
2: Bela. Okey, dan anda boleh ikuti kembali siaran ulangan Cakna Bahasa dalam segmen Variasi.
1: Ya, 11.45 minit pagi nanti. Dan nampaknya tugasan kami sampai di sini saja menemani anda menerusi segmen Salah Pandang untuk edisi hari ini, Selasa 16 Jun 2026. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan siaran Labuan FM pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini bertemankan Happy juga Shima.
2: Okey, dan pastikan anda terus bersama-sama kami hingga penghujung siaran pukul 7 malam nanti. Okey, dan nampaknya tugasan kami sudah sampai penghujungnya. Terima kasih kepada yang memberikan respon kepada topik sembang pagi. Rakan-rakan di TikTok pun terima kasih juga berbanyak-banyak yang bantu tapping-tapping, bantu repost, bantu share-share. Terima kasih berbanyak-banyak.
1: Betul. Untuk topik sembang pagi, apapun juga koleksi barang yang paling banyak disimpan untuk daripada anda, itu sebenarnya koleksi yang disimpan mencerminkan minat, kepribadian dan juga pengalaman hidup seseorang.
2: Okey, yang penting mana yang dah rasa-rasa macam tak boleh pakai lagi kan, tak perlu lagi, kita asingkanlah.
1: Kita amalkan gaya hidup minimalis.
2: Okey. Dan kami pun nak mengundurkan diri. Dah sampai hujung tugasan kami. InsyaAllah kita akan jumpa
1: hari Khamis. Hari
2: Khamis yang manis nanti.
1: Ya, betul. Apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh ikuti kami di mana jua anda berada melalui aplikasi RTM Klik dan Shima Hebrew di sini. Sampai di sini saja kami menemani anda hingga kita berjumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 megawatt dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 megawatt dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti.
Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Meraihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
4: Sekali-sekala Kak Pora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
3: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Laporan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Itu dia lagu pembuka tirai variasi untuk hari ini. Lagu daripada Afgan, Kacamata. Assalamualaikum. Good morning. Salam Selasa. Ha, kembali bersiaran di Laban FM Rusi Variasi untuk edisi 16 Jun 2026. Saya Farah Diana penyampai hari ini menemani anda ke udara sampai pukul 2 petang. Okey, terima kasih kepada Shima dan juga Hebri yang menceriakan pagi anda. Rusi segmen Salam Padian dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Okey, variasi 10 sampai 2 petang. Macam biasa, lebih banyak hiburan untuk anda. Di samping itu, kita juga ada perkongsian info menarik akan saya sampaikan nanti. Okey, jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik percuma di Google Store dan juga App Store. Okey, menerusi RTM Klik boleh dengarkan 34 stesen di bawah RTM. Juga di situ anda boleh tonton TV 1, TV 2, TV OK dan macam-macam segalanya di hujung jari. Kan betul-betul percuma. Tiada bayaran apa-apa dikenakan. Mudah kan? Okey, jadi apapun selepas ni saya akan live melalui Facebook Laban FM. Yang belum lagi follow kami, follow dulu. Ada Facebook, ada Instagram, ada laman X, ada TikTok Laban FM. Okey, jadi kalau ada ucapan nanti boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan bacakan. Okey, jadi jom kita layan lagu seterusnya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dengarkan dalam variasi di Laban FM.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, sudah pukul 10.29 minit pagi. Sudah ketika ini yang baru saja mendengarkan siaran kami, saya Farah Diana menyampaikan segmen variasi menemani anda sampai pukul 2 petang. Dan hebahan ya, perkhidmatan pendaftaran My Digital ID oleh pasukan pendaftaran My Digital di My Digital ID Sabah ya, akan dibuka di pejabat JPJ Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan ya, dari 1 Jun 2026 sehinggalah 3 Julai 2026 pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di ruang kaunter JPJ Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi apa yang perlu anda lakukan, cuma perlu bawa kad pengenalan ataupun MyCard anda untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran hanya terbuka kepada warga negara Malaysia sahaja. Okey, jadi untuk makluman, kenapa perlu anda mendaftar My Digital ID ini, yang mana bermula 1 Mei 2026, My JPJ guna log masuk tunggal melalui My Digital ID. Sebab itulah anda perlu mendaftar My Digital ID ni, okey. Jadi kalau rasa mungkin anda tak tahu macam mana caranya, bolehlah datang ke kaunter yang dibuka di JPJ Labuan. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu seterusnya. Begitulah, setiap kejayaan kita hari ini, kita akan bermula daripada bawah kan. Jaranglah ada daripada atas terus atas. Okey. Jadi apapun yang penting, apa yang kita ingin capai, apa yang kita kejar, okey, jangan mudah berputus asa, kena kuat semangat, terus berusaha, dan di samping itu jangan lupa berdoa, okey. Jadi setiap usaha itu kita kena iringi dengan doa, insyaallah kita akan dapat kecapi impian kita. Ini dia lagu dari bawah untuk anda, dengarkan dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Yeah.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Baik, itu dia Maldini Sydney, manja kali dia. Okey, untuk makluman ya, mengenai pengeluaran tunai antara bank di ATM, SRM percuma mulai 1 Julai. Jadi pemegang kad debit, semua bank di Malaysia boleh menikmati pengeluaran tunai secara percuma di mana-mana mesin juru wang automatik ATM ataupun mesin kitar semula pintar SRM bermula 1 Julai 2026. Jadi inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tanpa dikenakan charge RM1 bagi setiap transaksi tanpa had bilangan pengeluaran menerusi lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad. Jadi perkara itu diumumkan menerusi kenyataan bersama Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, IBIM serta Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, ADFIM kemarin ya. Jadi selepas ini bermula 1 Julai ya. Ha, belum lagi bermula 1 Julai ya. Jadi senanglah kita mau ambil duit ke mana-mana mesin pun tidak dikenakan charge RM1. Okey. Baiklah, live Emergency Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Kalau ada ucapan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti. Okey. Dan jangan lupa like, share, tag rakan-rakan Facebook anda untuk lebih ramai lagi mendengarkan Labuan FM. Okey. Terima kasih untuk Raja Muhammad Fazli dan juga Alodia Alia. Salam dunia katanya. Oh, salam dunia pula. Salam dua katanya. Salam dua katanya. Okey. Waalaikumsalam untuk Raja Muhammad Fazil, Fazli. Salah ya. Okey. Jadi terus saya komen nanti saya akan bacakan lagi, okey. Jadi jom kita dengarkan perkongsian Nak Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Baik, itu dia. Biar menjadi kenangan, lagu nyanyian Raisa dan juga Ahmad Dhani yang baru saja menghiburkan anda membawa kita ke pukul 11.04 minit pagi. Sudah ketika ini jam kedua menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Hai, Rasina Matzani, terima kasih mengikuti live Facebook. Terima kasih juga untuk yang like, share dan juga komen. Okay, baik, cerita mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Pernah tak anda terfikir kan apa makna di sebalik tiga mascot, tiga negara, satu semangat? Okey, tiga mascot saya nak kongsikan. Maple ini daripada Kanada, Moz ini yang melambangkan kreativiti dan juga ketahanan. Zayu pula dari Mexico, Jaguar yang menggambarkan kekuatan budaya dan keberanian. Clutch pula Amerika Syarikat, Helang Botak yang membawa semangat kepimpinan dan perpaduan. Okay, jadi itu adalah makna di sebalik tiga maskot Piala Dunia FIFA 2026. Jadi ketiga-tiga maskot ini bersama-sama melambangkan perpaduan, kepelbagaian budaya, kecintaan terhadap bola sepak, ya. Comel tiga maskot dia ni. Okey, baiklah, apapun nanti kita akan kongsikan lagi mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Untuk jam kedua ni kita ada perkongsian menerusi siapa dia, juga ada cakna bahasa. Nanti saya akan sampaikan kepada anda. Dan jom kita nak dengarkan lagu daripada Linkin Park, Somewhere I Belong. Okay, selepas tu ada lagu daripada Meta Asia featuring Nimbai Zura, Puspasari, Penawar Putri. Kita mau cari semangat pagi-pagi Selasa ni, pagi Selasa ini. Okay, hari ini, besok cuti kan. Okay, jadi jom ceriakan hari anda bertemankan kami dalam variasi di Labuan FM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, jadi apa pun, terima kasih kepada anda semua, ha, kan, kerana masih lagi terus menjadikan Laban FM sebagai teman penghibur anda. Okey, okey, nasihat saya, walaupun sekarang ni orang kata zaman bola, apa zaman pula, musim bola. Okey, musim bola, masing-masing dah sokong England lah, kan, sokong Spain lah, London, London apa-apalah, kan, lepas tu ada juga yang mengambil orang kata dengan permainan bola FIFA ni, okay, nak bertaruh pula. Jadi nasihat saya, sokong bola sepak tetapi jauhi judi, ya. Kerana nikmati bola sepak ni dengan semangat kesukanan, bukan pertaruhan. Jadi katakan tidak kepada judi demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Okey, jadi elakkanlah benda-benda pertaruhan seperti ini. Katanya nak sokong negara ni, negara ni, kan, siapa yang menang, lepas tu bertaruh pula. Okey, itu hanya merugikan diri anda sendiri. Yang rugi tu yang kalah lah, kan. Jadi elakkanlah perjudian dalam bola sepak ini. Okey, nak sokong tak salah, tetapi jangan sampai mempertaruhkan wang ataupun mungkin apa-apalah, motosikal ada macam gitu juga, kan. Okey, itu nasihat lah, kan, musim bola, demam bola sekarang ini. Dan juga macam biasa, nanti selepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Okey, nak tahu cerita kita mengenai artis, kan, artis dalam luar negara ataupun tokoh-tokoh terkenal. Tapi hari ini kita cerita mengenai seorang penyanyi, juga pelakon lah. Nanti saya akan sampaikan pada anda selepas ini, okey. Jadi kita dengarkan dulu lagu ini, Udang di Sebalik Batu. Terus dengar Labuan FM.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baiklah, perkongsian Mercy siapa dia hari ini mengenai seorang penyanyi. Sebelum ni pernah berlakon juga kan. Siti Nordiana meluahkan kebimbangan dan juga kegusaran apabila terpaksa berjauhan dengan anak tunggalnya iaitu Muhammad Ryan Naki berumur 18 tahun yang dijadual mendaftar masuk ke sebuah kolej tidak lama lagi. Meskipun berasa berat hati, namun Siti Nordiana ataupun lebih mesra disapa Nana, 42 tahun, berkata dia membenarkan untuk anaknya duduk di asrama bagi menyambung program asasi perniagaan dan teknologi maklumat supaya Ryan dapat belajar berdikari. Jadi katanya dia sebagai ibu yang ada anak tunggal memang ada sedikit perasaan anxiety lah, kebimbangan macam tu katanya. Jadi bila dia baca komen di TikTok pun, ramai kaum ibu yang senasib pun cakap hidup mereka sunyi bila anak tinggal di asrama. Tapi tidak apa, sekurang-kurangnya dia dapat belajar berdikari ya. Jadi bercerita lanjut mengenai hubungannya dengan Ryan, Nana menyifatkan anak lelakinya itu segala-galanya, memandangkan dia membesarkan remaja tersebut sendirian. Maklumlah ya, Ryan adalah penghibur, dialah kawan baik, dialah kawan bergaduh serta segalanya. Hubungan mereka sangat rapat dan dia memang sukar nak berpisah dengan anak kecuali kalau dia ada undangan persembahan di luar kawasan. Jadi ditanya cara untuk mengubat rasa sepi di rumah apabila anaknya tiada nanti, Nana memberitahu dia akan menyibukkan diri ya dengan jadual seni selain mencari aktiviti hiburan di rumah. Jadi sebelum ini perkongsian Siti Nordiana yang meluahkan kerisauan untuk melepaskan Ryan tinggal di asrama mendapat perhatian pengikut di TikTok. Jadi begitulah perasaan seorang ibu ya apabila nak berjauhan dengan anaknya buat pertama kali, kan. Tak samalah kalau sebelum ni dia kerja, dia berjauhan tu sekejap. Tapi bila anak tinggal di asrama ni memang akan berjauhan dalam tempoh yang lama. Begitulah kan, biasalah perasaan ibu-ibu kan yang tak pernah nak lepaskan anak dia untuk hidup berdikari. Tapi kali ni dia kena jugalah kan, kena juga kuat, kena juga lepaskan anaknya untuk tinggal di asrama supaya anaknya boleh belajar hidup berdikari dan juga lebih fokus ya dengan pelajarannya. Okey, baik, terima kasih DJ Harry untuk perkongsian hari ini dalam Siapa Dia. Anda berdengarkan setiap hari dalam Variasi. Okey, selepas ni kita akan dengarkan cakna bahasa pula yang akan dikongsikan oleh penerbit iaitu DJ Fias. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi, terus dengar kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan terima kasih yang mengikuti kami juga secara live di Facebook dan juga menerusi RTM Click. Okey, jadi ini dia, dengarkan Ahai Siti Nordiana. Oh,

0: saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim. Bila

0: Yeah, kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Bela. Bela. Bela merujuk kepada perbuatan memelihara, menjaga atau menternak haiwan. Dalam konteks ini, seseorang pencinta haiwan sanggup menghabiskan wang untuk menyediakan segala keperluan asas bagi haiwan yang dibela dan menjaga sepenuh hati untuk tujuan tertentu seperti makanan, hobi atau sumber pendapatan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Pak Ali bela lebih 2 ekor kucing di dalam rumahnya kerana beliau seorang pencinta kucing. Bela pula membawa maksud memberi perlindungan atau sokongan moral terhadap seseorang, kumpulan atau sesuatu perkara daripada ancaman, tuduhan, ketidakadilan atau serangan. Perbuatan membela melibatkan usaha menegakkan kebenaran, mempertahankan hak serta memastikan keadilan ditegakkan apabila seseorang dizalimi atau diperlakukan secara tidak adil. Secara umumnya, membela dan mempertahankan mencerminkan nilai keberanian, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap kebenaran serta keadilan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Anis sanggup bela rakannya dari dituduh mencuri peralatan di kedai itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Okey. Baiklah, saya nak kongsikan kepada anda ya mengenai gangguan bekalan air di Labuan, yang mana untuk hari ini Selasa 16 Jun 2026 ya, ada notis gangguan bekalan air luar jangka ataupun tidak berjadual di Kampung Buluh Laut dan kawasan sekitarnya bermula pukul 9 pagi hingga selesai. Lepas tu di simpang Sentul, Kampung Ganggarak dan juga kawasan berdekatan. Okey, dari pukul 10 pagi hingga kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Ini disebabkan kerja-kerja pembaikan paip bocor di simpang Sentul, Kampung Ganggarak, wilayah Persekutuan Labuan ya. Dan untuk hari ini juga Kampung Patau-Patau 2 dan kawasan sekitarnya, kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 150 mm bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah selesai. Okey, jadi ini untuk maklumat kepada anda yang terlibat ya di kawasan yang terdapat dengan gangguan bekalan air sementara untuk hari ini, untuk maklumanlah. Okey, terima kasih rakan-rakan Facebook Rasina Matzani, selamat pagi, selamat bertugas. Abdullah Hali, waalaikumsalam ya, selamat bersiaran, semoga sihat ceria selalu, amin. Mat Isa, waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Labuan FM, terima kasih. Nuri Wi, selamat pagi katanya, mari menjemput rezeki dengan kerja keras dan semangat yang luar biasa. Salam ceria pagi Selasa. Amin. Okey. Oh, dia bagi pantun 2 kerat. Pergi kedai beli laksa. Salam ceria pagi Selasa. Terima kasih. Ramli Lee, waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat. Ceria selalu bersama rakan pendengar setia Labuan FM. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi untuk DJ. Semoga sihat, happy selalu. Okey, jom bersiaran terbaik katanya untuk pendengar semua. Terima kasih Muhammad Yusof. Juga ada daripada Dino Crystal. Terima kasih komen. Doni, Jinin Matasan, Syah Hamid, Muhammad Faizal bin Osman, Aduka, senyuman diberi dari penyanyi radio katanya. Terima kasih Amir Udin. Hi, good morning. Terima kasih ucapan dan juga doanya. Rasina Mazani juga terima kasih. Aduka Semerah Hati, terima kasih komen-komen anda semua yang menceriakan lagi pagi ini dan juga Facebook Labuan FM. Okay, kejap lagi kita akan ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM. Okay, dan selepas itu saya kembali lagi temankan anda dalam variasi. Pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Ini dia Coklat dengan lagunya Karma.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: goes.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri mempertingkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino berintensiti kuat yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) dalam kenyataan maklumkan fenomena itu dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberi implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan bersetuju agar setiap jabatan dan agensi berkaitan melaksana mesyuarat koordinasi bagi memastikan tindakan awal yang berkesan. Selain mempertingkatkan langkah pencegahan dan pemantauan secara berterusan bagi mengekang pembakaran terbuka, jerebu serta kejadian berulang. Agensi Penguatkuasaan Bencana Negara NADMA memulakan operasi pembenihan awan OPA di Sabah selama 3 hari bermula semalam. Ia sebagai langkah awal meningkatkan paras simpanan air di empangan utama negeri itu menjelang jangkaan cuaca kering dalam beberapa bulan akan datang. Timbalan Ketua Pengarah Operasi NADMA, Datuk Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar berkata, operasi berkenaan dilaksana susulan permohonan Kerajaan Negeri Sabah menerusi penyelarasan antara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia), Jabatan Bekalan Air Labuan dan Tentera Udara di Raja Malaysia (TUDM). Beliau berkata operasi itu memberi tumpuan kepada kawasan tadahan air strategik bagi meningkatkan taburan hujan serta memastikan paras simpanan air mencukupi untuk kegunaan penduduk. Antara kawasan tumpuan operasi ialah empangan Babagon, empangan Tenompangi, empangan Cinta Mata, empangan Kogopon dan empangan Ulu Padas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelepasan pesawat OPA di Pangkalan Udara TUDM Labuan. Pemandu pacuan empat roda Roy Edwin dan Anto Ramalan dari Kinarut Papar Sabah rangkul juara Labuan Supernovis 4x4 Challenge 2026 baru-baru ini. Pertandingan itu berlangsung selama 3 hari di Trek Lasak Kian Sam, melibatkan 7 pusingan cabaran yang perlu dilalui oleh para peserta. Pasukan itu menerima hadiah wang tunai RM4,000 berserta barangan peralatan aksesori kenderaan. Tempat kedua dimenangi oleh pasangan Alexander Chang dan Tai Ji Kiong dari Pitas Sabah, manakala tempat ketiga disandang oleh Jamal Jelande at Jailan dan Emily Paita dari Tau Sabah. Kedua-dua pasukan itu masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,500 dan RM1,800 beserta barangan peralatan aksesori kenderaan. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh penaung Kelab Pacuan Empat Roda Labuan, Datuk Muhammad Rafi, Datuk Ali Hassan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
3: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
2: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Baik, itu dia teman pengganti Black featuring Malik baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah hari semua. Sudah pukul 12.13 minit tengah hari ya ketika ni, dan ini jam ketiga bertemankan saya Farah Diana. Okey, jadi saya nak kongsikan sedikit ya mengenai botol air hilang lagi. Jangan sampai nak takut nak minum air ya. Video seorang murid diberi air dalam plastik selepas dikatakan sudah beberapa hari beberapa kali ya kehilangan botol di sekolah, mungkin nampak kelakar ya. Jadi ramai ibu bapa boleh relate sebab botol air anak memang antara barang yang paling misteri hilangnya di sekolah. Tapi di sebalik lawak itu ada satu perkara penting, anak tetap perlu minum air yang cukup di sekolah ya. Jadi cuaca panas, kelas yang panjang, aktiviti kokurikulum dan waktu rehat yang singkat boleh membuatkan anak cepat dehidrasi. Jadi bila anak ni kurang minum, mereka boleh jadi letih, sakit kepala, kurang fokus, mudah meragam dan prestasi belajar pun boleh terganggu. Jadi memberi air dalam plastik mungkin nampak kreatif untuk ajar anak, tetapi ia bukan pilihan terbaik untuk kegunaan harian ya. Plastik mudah tumpah, ya, sukar diminum dengan bersih, boleh tercemar jika dikendalikan banyak kali dan tidak praktikal untuk anak kecil. Jadi solusi lebih baik ya, anda boleh gunakan botol yang murah tapi selamat. Tulis nama besar-besar, letak pelekat unik, ya, pilih botol yang mudah dikenali, ajar anak anda simpan botol di tempat yang sama setiap hari. Kalau perlu gunakan botol yang lebih murah dulu ya, sampai anak biasa bertanggungjawab. Yang penting jangan sampai hukuman kecil membuatkan anak malas ataupun takut membawa air ke sekolah. Botol boleh diganti ya, tetapi tabiat minum air yang cukup jangan hilang sekali. Okey, jadi kalau rasa takut botol hilang kan, bolehlah beli air mineral ke kan. Jadi bila dah habis botol tu boleh dibuang, tak payah risau lagi mengenai botol yang hilang. Ataupun seperti yang dikongsikan inilah, cari botol yang murah ya untuk anak-anak anda. Yang penting jangan biarkan mereka ni kekurangan minum air dengan cuaca yang panas lagi kan. Itu sangat bahaya untuk anak-anak anda. Baik, untuk panduan muslimin dan musliman yang dirahmati Allah, maksudnya untuk solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12.22 minit tengah hari. Jadi saya akan terus menemani anda sampai pukul 2 petang ini. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan. Semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ukuran keutamaan Islam seseorang bukan hanya pada ibadah zahir semata-mata, tetapi juga pada akhlaknya. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lidah, yang ini perkataan, dan juga tangan, yang ini perbuatan. Menjaga lidah daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam yang lain adalah sangat-sangat dituntut. Juga memelihara tangan dan melakukan perbuatan yang keji dan menyakiti muslim lain, bukan hanya seperti memukul dan mencuri, malahan menulis dengan tulisan yang fitnah juga adalah dilarang. Tidak pernah sekalian, mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa yang besar yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan yang mengaibkan peribadi seseorang, mengumpat, memfitnah, mengadu domba yang akhirnya membawa padah. Ingatlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-36, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, yakni tanya di akhirat tentang apa yang telah dilakukan. Sedang pendengar sekalian, akhlak yang baik dan tidak menyakiti orang lain adalah antara tanda paling utama bagi seorang muslim yang baik. Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah sahaja, tapi juga bagaimana kita melayan dan menghormati sesama manusia. Maka berusahalah bersungguh-sungguh menjadi insan yang baik dan soleh dengan menjaga lisan dan juga tangan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu Air Titik ke Batu, nyanyian Fariz dan juga Mas Idayu. Jadi semoga tetap bersemangat tengah hari ini. Mungkin ada yang dah mula lapar katanya, kan, mencari makan. Yang sedang menikmati juadah makan tengah hari anda, selamat menjamu selera diucapkan. Dan mungkin ada yang sedang memandu, ambil anak sekolah atau mau balik rumah, hati-hati memandu kepada anda semua ya. Okey, jadi sambil anda makan ke, memandu ke, bekerja ke, sambil berehat-rehat ke, sambil dengarkan banyak lagu melalui segmen variasi hari ini. Okey? Baik, saya nak kongsikan kepada anda ya jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu ya, 17 Jun 2026 ya, pada pukul 3 pagi esok ya, France akan bertemu dengan Senegal pukul 3 pagi. Okay, untuk first stage group Group I ya. Lepas tu Argentina dengan Algeria pukul 9 pagi, Iraq dan juga Norway pukul 11.30 pagi, lepas tu Australia dan juga Jordan pukul 5.30 petang. Okey, jadi untuk makluman lah ya, saya kongsikan ini jadual untuk 17 Jun 2026 ya, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi bolehlah bersiap sedialah pada anda yang nak mungkin bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan France dan juga Senegal. Okey, kena tidur awal lah supaya pergi kerja taklah mengantuk kan. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahalijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahalijrah 1448 Hijriah.

Baik, itu dia Izzat Lazim, Demi Cinta. Bawa kita ke pukul 12.51 minit tengah hari. Dan kejap lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari. Saya akan sambung siar Mersi Pusat Berita Art yang Kuala Lumpur. Dan selepas tu anda akan berhibur Mersi Hiburan Tanpa Henti, lagu-lagu artis wanita hari ini sampai ke pukul 2 petang. Okey, terima kasih Fatimah Muhammad. Selamat tengah hari DJ yang bertugas. Terima kasih. Hai Dato' Artis, artis TikTok, Leaders Champion World, dia kata. Okey, terima kasih juga untuk siapa lagi ni? Waalaikumsalam, selamat tengah hari DJ yang terbaik katanya. Okey, terima kasih. Dia punya nama Facebook Dato' Artis ya. Okey. Terima kasih untuk anda semua, ucapan-ucapan, komen-komen. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan yang mengikuti saya secara live di Facebook, juga yang menceriakan ruangan komen. Okay, Facebook, terima kasih mendengarkan saya menerusi segmen variasi hari ini. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sekarang saya akan terus menghiburkan anda dalam variasi sampai pukul 2 petang. Jadi ini dia lagu untuk anda, Mike Mohede, Ku Sayang Kamu. Variasi Lawan FM, suara pesisir anda.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang.
2: Dengarkan lagu-lagu artis wanita.
1: Hiburan tanpa henti. Tanpa henti.
3: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Hash, hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan? Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman.

0: Laban FM, suara pesisir anda. Anda berhibur menerusi lagu-lagu artis wanita macam biasa hari Selasa hari ini sampai pukul 2 petang. Dan selepas pukul 2 petang ni, jangan lupa kita ada segmen bahasa tempatan. Ini di Siok Banar. Anda akan ditemani oleh Awang Salat selepas ini. Okay? Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan nampaknya tugas saya sudah pun sampai ke penghujung ya, untuk segmen variasi edisi Selasa hari ini 16 Jun 2026. Terima kasih kepada anda kerana menjadikan Laban FM sebagai teman anda, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana terus setia menyokong kami ya. Dan juga semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan sepanjang segmen variasi hari ini. Jadi saya mengundur diri dulu ya, insyaAllah kita akan ke udara lagi lain hari pastinya di Laban FM. Jadi kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa nanti. Assalamualaikum, bye-bye.
1: 4 sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Ha? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi, dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi, hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Itulah, muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: 王山了，阿王山了，阿王山了。Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen ini di Sio Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Perdengarkan Abang Zalat sekarang ini dalam segmen EDD Sio Banar Berduta Bukura Pak Tani dalam bahasa tempatan macam biasa. Untuk edisi siaran ini 16 Jun 2026, dan merupakan hari apa? Hari yang terakhir di tahun 1447 Hijrah sebelum kita ni melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Okay, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dan tidak lupa terima kasih juga denganku tadi bersama-sama dengan DJ Diana dalam segmen variasi yang mendangani bis kita dari pukul 10 pagi tadi sampai tah pukul 2 malam hari. Jadi si Awang Salat lagi mendangani bis kita. Tapi itu tah, kadang-kadang ni aku dah tungkal. Selalunya tungkal ku seorang-seorang, tapi aku dah tungkal siaran ni. Pasalnya ada denganku siaran ni bersama-sama dengan seorang yang kurasa cukup popular juga di Labuan. Jadi kami bawakan khas untuk bis kita semua di Kunti Labuan FM siaran ni, berdangankan Wafi.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oi, buat bis kita warga Labuan.
2: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Wafi?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ha?
3: Sehat walafiat.
2: Sehat. Anda bertugas hari ini ya?
3: Hari ini off day,
2: off
3: tidak
2: day.
3: Bertugas.
2: Tidak bertugas.
3: Yes.
2: Okey.
3: Oh, benar.
2: Benar. Okey, jadi siapa yang dah kenal si Wafi, kalau kamu dah kilala, kamu boleh ke Facebook Labuan FM, sama juga kamu boleh ikuti kami di TikTok Labuan FM. Pasalnya kami sekarang ni sedang bersiaran langsung bersama-sama dengan Wafi. Okey Wafi, sedang ni kita ni ada dengan bercerita. Kalau hari dua selalunya memang kami bawakan tetamu, sedang ni menerusi dengan bercerita. Jadi hari ni kita ni kan bercerita pasal pasal apa tu? Siapa yang pernah mendengar perkataan introvert sama extrovert? Okey. Jadi sedang ni tajuknya introvert dan juga extrovert. Okay, sedikit lah kan pasal introvert sama extrovert ni. Benarnya kalau adalah manusia ataupun orang lah kan yang mengalami introvert dan juga extrovert ni. Ni sebenarnya Wafi, dua jenis personality utama yang dibezakan berdasarkan cara seseorang itu memproses dan mendapatkan tenaga. Kalau introvert ni mendapatkan tenaga melalui sendirilah.
3: Okay.
2: Dan dorangan ni kadang-kadang cepat panat sebab terlalunya orang aktif. Kalau kuliah si Wafia ni, aku tahu ia memang orangnya introvert.
3: Benarkan
2: kita tu. Okay. Ataupun kalau macam jenis si Wafia ni, boleh dikatakan juga extrovert. Pasalnya ia seorang yang sangat aktif dan tenaganya cukup kuat. Tadi sudah bergaya-gaya aku lihat ia di TikTok. Kalau kamu dapat lihat, jadi kulit macam si Wafi ni extrovert lah ni kali ya. Okay, bukannya introvert, extrovert. Okay Wafi.
3: Extrovert.
2: Jadi kita akan bercerita sekarang ni pasal introvert dan juga extrovert. Okay. Kalau macam kau lah kan, Wafi, cuba kau kenalkan dulu dirimu sendirilah. Kau ni jenis yang macam mana? Kau seorang introvert ke, extrovert ke, atau ambivert, ataupun ambivert ni dua-dua? Macam mana kalau kau sendiri? Cuba ceritakan sedikit.
3: Okay. Kalau aku, macam aku ni jenis yang fleksibel.
2: Fleksibel?
3: Fleksibel. Mm-hmm. Dalam arti kata yang mudah, di tengah-tengah lah, ambivert.
2: Oh.
3: Dalam kategori kombinasi dan pertengahan.
2: Okay.
3: Macam itu. Selalunya kalau ambivert ini, ya kombinasi pertengahan, ia adalah seseorang yang mempunyai keseimbangan antara introvert dan extrovert. Mereka ini selalunya fleksibel.
2: Okay.
3: Menjadi seorang ini selalunya menjadi sangat ramah dan gembira dalam acara terbuka.
2: Okay.
3: Dalam masa yang sama juga menghargai dan memerlukan waktu untuk bersendirian. Macam itu.
2: Jadi kalau macam opini tengah-tengah lagi kiranya?
3: tengah-tengah lah macam Atuk.
2: Ya boleh jadi extrovert, ya boleh jadi apa introvert, jadi ambivert lagi, dua-dua.
3: Kiranya. Ban lurus tu nya biskita.
2: Lurus. Okey, okey, kalau introvert ni ya kadang-kadang lebih kepada sendiri. Maksudnya
3: benar.
2: Kalau di rumah macam jenis yang contohnya ada tetamu lah akan datang.
3: Oh, okay.
2: Ia lebih hanya orang sendiri yang kadang-kadang malu ya ataupun supan ya akan berjumpa sama
3: macamnya tetamu. Orang macam galak ya akan berjumpa macam itu macam ada orang datang bertapuk takut ke dalam.
2: Leras atau leras.
3: Kiranya
2: aku kadang-kadang menyatuk. Kadang-kadang aku miatuk. Bukannya aku sombong ke apa anda. Kadang-kadang macam diri ni galatkan berjumpa orang atau apa. Lagi satu kadang datangnya macam-macam. Bila takkan kahwin.
3: Nah. Atau tak soalan yang paling tercepuk-cepuk tu.
2: Cepuk-cepuk
3: tercepuk paling capuk kayaknya.
2: Paling capuk
3: tu awak. Benar tu awak.
2: Okey. Jadi itulah macam si apa Wafi tadi janjinya ya ambivert lah. Kira macam di tengah-tengah lah dua-dua. Introvert juga kadang-kadang. Ya ikut situasi lah tu kadang-kadang.
3: Ikut situasi.
2: Ikut situasi. Boleh jadi introvert, boleh jadi apa extrovert juga. Okey. Aku tanya macamnya si Wafi tadi ya tengah-tengah ni kan kalau boleh tahulah kan andangnya dari damage macam ni ataupun personality ni bila sudahnya orang makin dewasa ya macam mana pembawaannya kalau kau Wafi
3: kalau aku memang dari damage memang macam ni
2: cuma tu
3: memang secara semula jadi ya
2: semula jadi
3: macam ni tah dari damage dalam apa ni dalam apa ni kelompok ambivert kombinasi dan pertengahan macam tu.
2: Oh, macam tu. Tapi iyalah kadang-kadang mengkali kalau dari damit kali lainnya ya macam introvert. Tapi bila sudah dewasa kadang-kadang perubahan tu kan dari seginya orang tiga laku tu kadang-kadang boleh berubah.
3: Yes.
2: Ia boleh berubah. Bila sudah datang yakinnya, nampak
3: sana tia.
2: Sana tia. Nampak dia sudah macam, gaya-gayanya.
3: Macam outro man itu. Yeay. Macam itu.
2: Nampak dia gaya-gayanya tu, Ovi. Ada juga orang macam itulah. Kadang-kadang ya damit ia boleh menggali macam jajal. Jajal itu bukannya orang jajal jahat, tapi kadang-kadang nakal lah yang orang boleh nampak gayanya ni kan dari damit. Tapi bila sudah besar, bila sudah dewasa, macam mana tiak sendiri introvert tiak jadinya
3: macam berubah tiak
2: oleh
3: lingkungan atau kali ya
2: benar
3: macam itulah
2: kadang-kadang persekitaran lingkungan atau kadang-kadang boleh mempengaruhi kita
3: pola pikir apa semua
2: benar lurus ada dipikirkannya bani apa indak
3: lurus tanya biskita
2: itulah okey satu lagi lah sebelum kita ni dengarkan lagu lah kan
3: bukan tanya
2: kalau macam kalau macam si Wafi sendiri kan nyorang kalau introvert ni ya pendiam. Kalau pendiam lah kan dia dah suka bergaul. Ya bukan dah suka bergaul, kadang-kadang dia lebih selesa sendiri. Dan kalau extrovert ni ya jenis yang peramah. Habis kalau beli semua orang tu ditagurnya.
3: Semua takkan ditagurnya.
2: Semua
3: takkan disalamnya. Semua takkan dianunya.
2: Okey, kalau pendapatmu tapi luruskan ni pernyataan ni. Ya jenis yang orang introvert ni ia akan jadi diam saja, yang dah suka bergaul. Dan kalau extrovert ni ia peramah, semua akan ditagurnya. Kalau beli semua perkara pun akan disabutnya. Kalau kau macam, pendapatmu macam mana?
3: Aku kalau pendapatku kalau introvert ni ya ya introvert untuk dirinya saja.
2: Okay.
3: Tapi dalam masa yang sama ia ikut situasi juga. Ia akan jadi seorang yang extrovert. Dalam kelompok dan lingkungan tertentu dia akan jadi extrovert. Maksudnya dalam sini aku boleh simpulkan introvert untuk dalam mendirinya saja. Ia akan berubah-ubah gitu.
2: Ia akan berubah-ubah.
3: Ia akan berubah-ubah ikut kadar persekitaran semasa
2: benar. Dalam itu. Lurus.
3: Lurus sekali ya.
2: Boleh jadi juga kan? Sebab
3: boleh jadi juga lah. Mengkali
2: sebelum ini kali yang ada kawan kan? Atau yang jadi introvert. Tapi bila sudah yang macam meningkat dewasa, yang masuk sekolah, ada sudah kawan-kawannya. Jadi kadang-kadang ia boleh jadi extrovert. Ia boleh berubah. Tapi itulah bergantung pada situasi dan juga persekitarannya lah.
3: Benarnya biskita tu.
2: Benar. Okey, kita ni akan mendengarkan lagu dulu. Jadi untuk biskita semua, jangan ke mana-mana. Pasalnya ada lagi perbincangan kan kami bawakan selepas ini. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan siaran Labuan FM. Indah kira di mana jobis kita berada. Terus bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda berbalik selepas ini.

0: Dede, dari hari 1 sampai di hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari.
1: Jangan lala ya.
0: Ini deh, siuk benar di Lovin FM.
2: Astaghfirullahaladzim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung kahatu. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi aku kan tersimbit. Palis.
3: Ade upanya.
2: Oh, bah.
3: Baik, Joko indah apa-apa kuming ah?
2: Ya tah.
3: Syukur, Alhamdulillah. Lagaan pakaya bah kuming.
2: Au si pun jo akan lagaan ah, kan laju-laju.
3: Oh.
2: Lihat-lihat jo dangan atu. Ukannya kan memius iski-iski hati ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan je mo.
3: Lus, ujamu atu kuming.
2: Ya tah.
3: Jalan ani hak bersama je mo.
2: Oh.
3: Jadilah pemandu yang bahimah.
2: Nyangkuk.
3: Mun kan laju ke sana bah kalita tu.
2: Hantap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemulauan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
3: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kuminga.
2: Oh bah.
3: Kuang ilmunya indanut undang-undang janaya ba itu.
2: Ai aweh, mun haltes ngambil lesen bah.
3: Ha.
2: Ada jo pakah di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
3: Bana?
2: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
3: Los itu kuming.
2: Ya ta.
3: Jan hai ngambil tes nganya tekan nang kan makai undang-undang atau?
2: Aweh, mun sudah lulus, tak dapat lesen, inda tiap makai undang-undang. Takana penyakit lupa ya ketua.
3: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
2: Nangku.
3: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
2: Nah, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau?
3: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
2: Nangku.
3: Ya dangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
2: Aweh.
3: Nah.
2: Ketua.

0: Eh, hari 2 serian ni kan? Nah, ada tadangan ku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi sama Awang Zalat dan Jua Danganku serani bersama-sama dengan Wafi. Wafi, okey, Wafi?
2: Okey.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Jadi sekali lagi, serani ini topik kami pasal introvert atau extrovert. Ataupun kedua-duanya, ambivert. Jadi sekali lagi, yang baru saja mengikuti topik kami ini, introvert ini kebiasaannya ia memendam rasa, ia nyorang sendiri-sendiri kan, penyupan. Tapi kalau extrovert ini, yang dapat peduli itu orang. Kalau boleh semua dikenalnya, semua ditagurnya. Okeylah, kan tanya lagi berbalik sama si si Wafi lah.
2: Okey.
1: kalau macam contohlah kan, Wafi. Okay. Kalau macam contoh kau panat ke, kau stres, kau lelah ke, macam mana cara kau recharge balik? Kau punya dirimu macam mana? Kau buat aktiviti itu seorang-seorang ke, ataupun kau buat sama orang ke, ataupun dengan kawan-kawan ke, macam mana? Cukup share sikit apa aktiviti-aktivitimu.
2: Okey, berdasarkan soalan itu, macam mana cara aku mendapatkan recharge balik, kekuatan itu balik?
1: Kekuatan itu balik.
2: Macam mana? Kan? Okey, kalau aku macam aku ni aku lah kan. Aku bawa berjalan-jalan.
1: Kau bawa berjalan-jalan?
2: Contohnya,
1: Brisk walk. Brisk walk, okey.
2: Berjalan. Kedua, aku akan ke pantai memasang speaker.
1: Okey.
2: Tapi janganlah mengganggu untuk diri sendiri saja.
1: Okey.
2: Sambil ketani melihat keindahan alam macam mata.
1: Kira macam matulah caramu kan?
2: Macam mata je.
1: Kira nyorang supaya nyorang lebih kepada memastikan dirimu adalah segar kan sentiasa selepas kau menggali stres ke apa.
2: Matulah cara untuk mendapatkan semula kekuatan itu.
1: Kekuatan lah kiranya.
2: kekuatan lah konon.
1: Okey. Tadi aku menyebut tadi introvert, extrovert ataupun ambivert. Tapi terpakai iko uja paci labu ada ni. Kalau macam paci aniwang, paci omnivornya.
2: Omnivora tu anu tu paci. kalau kami dulu belajar di sekolah subjek sains, atu tu.
1: Kalau ada berapa tu herbivore, lepas itu
2: carnivore.
1: Omnivore ni yang makan kedua-dua, makan daging ya juga, makan macam sayuran tumbuhan ya juga.
2: Atau yang diri pelajari itu dulu tu, tem sekolah menengah tu dulu.
1: Atau omnivore pacik, awas kau pacik ya. Pacik lah buat dia. Ada sajau bah. Hey, orang cerita pasal introvert, extrovert sama ambivert. Ya, tiba-tiba kalau pacik ni pacik omnivore dia. Tapi memang lurus lah juga.
2: Memang lurus.
1: Makan daging, macam aku makan daging, makan jauh sayuran tumbuh-tumbuhan. Lurus. Tapi atau untuk haiwan pacik.
2: Benar tu.
1: Kita ni manusia pacik. Idangam dah lurus juga. Okey. Jadi itulah cara si Wafi tadi ajanya. Ya, bawa brisk walk. Lepas itu. Tapi terpakai aku yang sebut ingat tu lagi, Wafi.
2: Apanya?
1: Ke pantai lepas tu dengar lagu. Kan?
2: Ke pantai, parking sekejap,
1: dengar lagu. Sambil nyorang ada angin-angin, kan? Lepas itu main lagi ombak atau memang siap.
2: Tapi kalau lepas dengar lagu, kalau ada apa-apa dibuat, pasang lagu aerobik, berobik sendiri. Kalau ada zumba, ikut zumba. Ke zumba itu juga.
1: Tapi kalau macam kau, Fi, kau memang terkenal nyorang dengan boleh menyanyi. Kalau menyanyi macam mana? Kalau kau selalunya.
2: Maksudnya macam mana?
1: Maksudnya kau sama jua lah. Aku akan menyanyi kah, berkaraoke kah, atau macam mana caramu jua? Kalau kau akan mendapatkan selain brisk walk sama kau dengar lagu.
2: Macam mana? Kalau aku ada satu aktiviti jua ni.
1: Okay.
2: Aku akan ikut aku punya tim basking.
1: Ada
2: jua basking tu. Di mana? Di Medan Selera.
1: Okay.
2: Nah, memang kamu tahu ni. Memang selalu kamu terlihat ni kerja aku.
1: Okay.
2: Aku wrestle di Medan. Kadang-kadang aku ikut community muzik yang ada di sekitar wilayah persekutuan Labuan ini, menerusi basking, ataupun salah satu recharge jo balik tu.
1: Recharge jo balik kan?
2: Macam kira mendapatkan kekuatan berbalik lah kiranya.
1: Macam itu. Okay. Cuma itulah kiranya jua. Sebabnya bukan apa. Banyak sebenarnya cara kalau ketanikan recharge ke untuk ketanian ke kan. Tapi ialah nyorang terpulang kepada ketani jua sebenarnya. Untuk ketani mendapatkan cara semangat kita ni tu berbalik. Ada orang ialah sesetengahnya macam pergi karaoke, ada setengahnya orang mengkali ialah yang lebih suka jogging, brisk walk macam tu. Untuk mendapatkan lagi berbalik tenaganya tu.
2: Kiranya lah.
1: Okay, ini satu soalan lah. Kalau macam contoh ada keramaian, kalau macam di Labuan ni kan Mofi, memangnya orang terkenal dengan apa program aktiviti hujung minggu kan?
2: Yes, benar.
1: Minggu-minggu
2: tu bis kita tu.
1: Minggu-minggu nampak dekor kemah bersusun.
2: Nah, ya sudah tu.
1: Minggu lepas sudah program. Minggu ni program. Minggu
2: depan lagi
1: ada tu lagi kemah lagi bersusun.
2: Atau tah yang dinamakan kalau lebih familiar lah.
1: Lebih familiar.
2: Yang dipanggil apa tu namanya tu? Event.
1: Lurus.
2: Ada event minggu ni. Ada kamu event. Ada event. Itu yang dipanggil event.
1: Okay, jadi itulah kalau macam dalam event lah kan contohnya. Dalam event lah kan. Kau ni jenis yang macam mana? Kau akan nampak orang atau kau terus bergaul kah? Ataupun kau ambil masa untuk menegur orang atau? Contohnya macam orang tu nagur kau tapi kau macam malu-malu ataupun kalau orang tu nagur kau terus macam macam batas lah kamu berkawan lah padahal baru juga berkenal. Jadi kalau kau macam mana kalau kau dalam satu event ataupun majlis?
2: Kalau aku berbalik kepada tajuk yang kita bahasannya, aku dari segi situasi berkenaan, aku ni dalam golongan extrovert. Yang terus orang menyapa, aku akan menyapa dia berbalik.
1: Berbalik lah. Nah, nyangkut.
2: Macam matuk. Hujannya.
1: Kau jenis macam matuk lah. Ada orang kadang-kadang ni macam bila kena tagur, malu-malu ya, sopan-sopan dulu ya.
2: Ada
1: yang macam matuk kan? Tapi kalau macam si Wafia ni, kalau orang menagur, kau memang kau tagur berbalik kan?
2: Memang tagur berbalik.
1: Kau rasa kenapa kau akan tagur berbalik? Kenapa kau akan tagur berbalik?
2: Sebab Dia pertama kali menagur ketani, okay. Aku tagur dia berbalik.
1: Okay.
2: Mungkali ia kenalkan ketani. Sebab lagi satu, aku ni di yang mana tahu lah ya, di mana-mana platform social media.
1: Okay.
2: Di TikTok mu aku, di Facebook mu aku, di YouTube pun mu aku. Ada yang pernah dulu nya aku ni dari Brunei, nya aku ni dari Lawas. Kita Wafi Zainal, best from Labuan. Akan bergambar aku nyangku. Dari mana kita melihat ke dia aku? Aku melihat video koleksi kita menyanyi. Nah, ya sudah.
1: Nah.
2: Pandai job lap sate tu. Pandai maksudnya melakukan siaran langsung lah,
1: okay.
2: Di platform social media. Macam tu.
1: Ya kira macam orang tu ya menggali batas sudah melihat kau ni. Jadi ya kelurusan ternampak kau. Jadi ya tu tanya terus nagur ni kan.
2: Benar.
1: Macam kau tapi orang yang jenis yang memang mudah masrak.
2: Ya.
1: Jadi bila orang menagur, kita apa salahnya kita nak tagur balik kan?
2: Benar tu.
1: Itu yang sebaik-baiknya lah. Okey, si Wafi jenis yang macam tu ah. Kalau macam contoh ada di mana-mana program ke, ada event ke, jadi ia akan terus tagur lah kalau orang tu menagur. Tidak ada salah sebenarnya. Okey, satu lagi kan ku tanya sebelum tadi dengarkan lagu lah kan.
2: Apa tu soalan bis kita tu?
1: Okey. Kalau macam sekarang ni kan ada zaman kita ni bekerja, zaman sosial media ni. Kalau macam kau rasa lebih, kalau macam sebelum ni mengkali ialah kau introvert, extrovert. Tapi macam yang sekarang ni dalam dunia yang bekerja, lepas satu mana lagi sosial media ni yang semakin canggih kan. Jadi kalau kau lebih memihak kepada mana, extrovert atau introvert? Macam mana?
2: Kalau aku dalam era digital yang serba pantasnya orang dunia yang serba maju ni, yang semua kan cepat, semua kan expose, aku benar. Lebih memilih kepada extrovert.
1: Extrovert ah?
2: Sebab apa? Sebab setiap orang pekerjaan, setiap sesuatu, nak kira di mana-mana jenis lapangan orang dari segi pekerjaan ke perniagaan, yang memerlukan kita ni yang memerlukan pendedahan untuk kita explore semua. Maksudnya kita harus secara yang langsung kita akan menjadi extrovert, memfokuskan sesuatu itu yang tidak boleh lali, yang tidak boleh lari. Dari era zaman sekarang ni. Macam tu.
1: Okey. Yalah, maksudnya ketani seharusnya macam dalam dunia kerja dan social media ni, kita sebaiknya adalah jangan lari daripada extrovert tu lah.
2: Benar tu.
1: Ya, sebabnya itulah sebenarnya punca dan tujuannya orang mengenali kita ni kan.
2: Yes.
1: Bila orang kenal kita, bila orang kenal kita, jadi kita pun akan selesa lah kalau sekiranya kita dalam mana-mana event, ada majlis ataupun mana-mana program. Jadi orang pun secara tidak langsung ya, akan sentiasa mengenali kita ni dengan orang personality yang baik-baik kan.
2: Itu yang lurus tu.
1: Lurus.
2: Personality yang baik-baik, jangan baulah anda tantu-tantu. biar orang kenal ketani yang bisai-bisai tah saja.
1: Lurus.
2: Bagi contoh yang baik ah.
1: Bagi contoh
2: jangan
1: yang
2: kamu
1: baik.
2: Boleh anda tantu-tantu. anda boleh tu eh. Jangan kamu cemato.
1: Nah, kan atau pasan si ano, pasan si siapa ni si Wapi lah.
2: Awang Wapi.
1: Eh, ngecam ngam je Awang Wapi tu kan?
2: Tahu ba.
1: Cam lurus bunyinya Awang Wapi.
2: Tahu ba. Jangan kamu ada tantu-tantu. Nah, ada kundang rekan bulan puasa tu.
1: Tahu ba.
2: Jangan anu-anu.
1: Benar. Eh, nyangkut. Okey, kita ni akan berbalik lagi selepas ini. Jadi untuk bis kita semua pastikan terus kekal bersama-sama kita. Kau ada lagi beberapa soalan yang kutanyakan si Wafi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita ni akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan IDD
2: Siok Banar.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
6: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Bandar Betul Tak Berkurang Perkenan dalam bahasa tempatan. Selain ini macam biasa hari dua kita ni ada dengan bercerita dan berdangankan si Wafi selain ini. Ha, okey, ceritanya pasal introvert, extrovert dan juga ambivert. Bukan omnivora, awas kamu.
7: Jangan salah sabut.
6: Jangan salah sabut, benar.
7: Jangan apa pasal salah sabut. Oh. Hanya pirable. Apa pasalnya?
6: Apa pasal? Okey, macam si Wafi tadi ujarnya ia jenis yang extrovert lah. Jenis yang orang dengan semua orang pun ya okey, bercerita, okey berkumpul sama-sama. Tapi kalau macam orang itu ya introvert lah kan Wafi. Perlu kaya ubah dirinya untuk supaya ia biasa dengan orang itu ataupunnya supaya ia kenal dengan orang itu dan ataupunnya perlu terima dirinya yang sendiri. Maksudnya ia introvert boleh ia jadi dirinya sendiri. Perlu kaya berubah. Kalau kau macam mana?
7: Okey, ini pandangan ku. Setiap individu mempunyai pandangan ataupun pola pikir ataupun kerangka pemikiran paradigma lah yang berbeza-beza. Kalau ke dia aku indah perlulah kalau aku mengubah ketani punya personality untuk dilihat lebih sempurna di mata orang lain. Sebab menjadi konsep fit in ataupun memaksa diri untuk diterima orang lain ini selalunya memanatkan. Memanatkan orang ngalih bah menjadi diri sendiri ni lebih baik, maksudnya menjadi salinan diri sendiri ni lebih baik untuk melahirkan kita ni punya apa ni
6: personality
7: asli yang terpancar dari dalam diri kita ni, macam tu. Itulah originality diri kita ni.
6: Kiranya kalau ia cuma tu, biarlah ia cuma tu kekal. Kalau macam contoh macam aku kan, contoh introvert, aku ni dah biasa sama orang. Tapi lepas satu aku nampak si Wafia ni extrovert, semua orang dikenalnya, semua orang ditagurnya. Jadi kira macam aku dah jauh perlu ikut-ikut macam kau kan, Fik. Kalau aku jenis yang introvert, biarlah aku jadi diriku sendiri, cuma tu lebih kurang.
7: Macam itu. Cuma tapi itu, ya bergantung juga dengan situasi dan persekitaran di sekitar.
6: Aku setuju.
7: Miatuk
6: Kalau macam orang tagur, kita ditagur lah, berbalik kan, menjauhkan kita ni.
7: Lurus tu,
6: bertapuk sekalinya belusir ya, di sebalik dinding ni mau menagur orang.
7: Jangan atuk, pulang orang bahaya. Assalamualaikum, kan beraya disuboke. Jangan pulang, orang datang, berlari ke dapur. Jangan pulang miatuk.
6: Ini lagi dibukakannya pintu tu, Fik. Dikabatinya pintu, tabuk semua. Indah lagi dibukanya. Ya tu kelagi tajuk ah.
7: Antep tah rongnya antep tah apa introvertnya tu benar. Atau ubet-ubet tabanar tu.
6: Okey. Okey. Jadi itulah nyorang kan macam nyasi apa si Wafi lah. Ya, ikut situasi juga. Kalau sekiranya kita ni perlu jadi extrovert, kita cuba diri kita jadi extrovert. Pancarkan personality itu. Kan perlihatkan personality diri
7: itu. Salinan atau diri yang asli.
6: Yang asli.
7: Tapi ikut juga persekitaran dan suasana tertentu.
6: Benar. Atau aku setuju. Okey, apapun kita ni sudah berada di penghujung dan macam tak rasa Nafik baru juga kita ni cerita-cerita awal-awal tadi. Di hujung-hujung sudah.
7: Baru juga menyorang macam baru juga kan hai mulanya. Mulanya. Jam sekian meniti waktu. Ui. Macam kan habis dia sudah
6: diri ni. Sudah benar.
7: Benar.
6: Jadi di penghujung ni Wafi mengkali ada pesanan kali ya kepada pendengar yang sedang menonton kita ni di TikTok ataupun barisan follower kita ni kan, mana tahu ada pesanan-pesanan supaya nyorang extrovertkanlah diri. Jangan kamu terluan introvert. Mana tahu. Okey, silakan.
7: Okey. Ini pesanan lah.
6: Okey.
7: Dari pihak penaja. Konon lah. Salah sabut. Penaja. Okey. Ini pesanan lah. Kita, setiap orang mempunyai personality yang berbeza-beza.
6: Okey.
7: Ada introvert, extrovert, ataupun ambivert.
6: Okey.
7: Jadi jika anda mempunyai ketiga-tiga personality berkenaan, haruslah disesuaikan mengikut situasi, persekitaran dan masa yang sepatutnya.
6: Okay.
7: Macam itu. Sebab dunia sekarang ini serba maju dan serba pantas yang menuntut kita untuk menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan bis kita. Benar kan ya bis kita?
6: Benar.
7: Ya itu tah.
6: Jadi
7: itulah yang punya kesimpulan.
6: Itulah kesimpulan. Jadi itulah walaupun orang kita ni
7: penyesuaian.
6: Supan sekalipun, tapi kalau kita perlu orang atau kita ni tagur, jadi sebaiknya adalah kita ni tagurlah orang itu dengan sebaik-baiknya supaya kita ni di penghujung itu tidak ada kita ni kena ucapi kita ni sombong ke apa. Jadi itulah tapi sebaik-baiknya lah kan.
7: Benar.
6: Okey, apapun terima kasih untuk si Wafi Sadani berdengarkan ke dia aku dalam segmen EDD Siok Bandar. Okey, kita ni cerita pasal introvert dan juga extrovert dan juga ambivert kalau kedua-duanya. Jadi semoga apa yang kita ni kongsikan sekarang ni sedikit sebanyak memberikan pandangan je lah untuk bis kita semua. Apapun ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni ya Wafi.
7: Boleh.
6: InsyaAllah.
7: Telepon saya, telepon saya.
6: Nanti kita ni lagau lagi
7: si Wafi. Lagau.
6: Okey, jadi kalau mana-mana kamu terjumpa si Wafi selepas ni, kamu taguri saja. Jangan kamu jangan kamu introvert sebab si Wafi ni orangnya extrovert. Kamu dah tagur.
7: Okay,
6: tagur pun dari jauh memang disanyumnya tu. Yang penyanyum ni si Anwar ni. Pakai ikut. Jadi itulah yang sebaik-baiknya. Yalah, senyum tu kan
7: senyum mesra.
6: Senyum mesra itulah permulaannya sebenarnya.
7: Body language.
6: Benar.
7: Istilah interview ni body language.
6: Body language.
7: First impression yang putih.
6: Benar. Woi, lurus. Speaking. Speaking British.
7: Hari ni kata ni menggunakan bahasa tempatan.
6: Bahasa tempatan, benar. Okey, jadi untuk bis kita semua jangan ke mana-mana. Aku akan kekal menangani bis kita sampai tak pukul 4 malam hari sekarang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan. Sekali lagi terima kasih Wafi.
7: Terima kasih.
6: Jumpa lagi. InsyaAllah.
7: Amin. Thank you. Terima kasih.
6: Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan dahulu lagu daripada si Pauziah Kambus. Lagu bertajuk Gundah Kulana.
7: Ini di berjoget ketanik. Berjoget.
6: Berjoget.
7: Okay.
6: Ini di Siobadar. Berjoget.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting bagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dali siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mrs. cari siapa je tu kan? Jangan jo indah tertentu karangan itu ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Banar juga mata aku, Meng. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indak bakisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Ih, au deh, baibun nganya bah.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen EDDC Obanar, jam yang kedua. Sampai tak pukul 4 malam hari aku mendangani bis kita. Okey, jadi terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi bersama-sama dengan Labuan FM, Suara Pesisiran. Dan jangan lupa, bis kita boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Dan sebagai panduan ke tadi bersama, maksudnya waktu Salat Fardu Asar untuk edisi serani 16 Jun 2026 adalah pada pukul 3:48 malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita. Aku akan berbalik lagi selepas ini, terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuan ini Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
0: Atuh tabah. Sari atuh, alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu, siapa yang dah tahukan si kumeng?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
1: Indah patu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Dengarkan IDD dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jan lalai liau, dengarkan tah IDD siuk banar di Labuan FM.
3: Dengarkan IDD siuk banar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
3: dan banyak lagi. Bah, jan lalai liau, dengarkan tah IDD siuk banar di Labuan FM.

MC Sun in the house, yo. Sintak lagu punya pukulan.

Okey, lagu Chop Chop Surapit, lagu nyanyian Norbainah dan Job Piken S. Sekarang ini sudah pun pukul 3.24 minit malam hari. Terima kasih sekali lagi untuk Biskita semua. Masih lagi kakal bersama-sama dengan Awang Salat terus menangani Biskita dalam segmen EDD Siok Banal Betul Tak Berkerapak Tadi dalam bahasa tempatan. Okey, perkongsian, aku akan berkongsi jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari 3, esok 17 Jun 2026, untuk grup I, yang mana Perancis akan menentang Senegal pukul 3 pagi sekarang. Jadi siapa akan melihat, boleh nyorang sokong, okay, pasukan pilihan Biskita. Okay, dan first stage untuk grup J, Argentina akan menentang Algeria pukul 9 pagi pada hari esok. Dan untuk grup I, Iraq akan menentang Norway 11.30 pagi. Dan untuk grup J, Austria akan menentang Jordan pukul 5.30 minit malam hari. Okey, bis kita boleh juga saksikan, okey, nyorang perlawanan ini untuk perlawanan hari ke-6. Menerusi RTM Klik, motoringannya secara percuma di tipun pintar Biskita. Boleh tonton di Sukan Plus, okay? Ada di RTM Klik. Okay, jadi sekali lagi, RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi boleh tonton semua perlawanan Piala Dunia ni menerusi siaran RTM. Tak kira di mana jobis kita berada, pastikan RTM terus menjadi pilihan bis kita semua. Okey, sekali lagi sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.48 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan kekal bersama-sama dengan kita, bis kita semua. Berbalik selepas hari, terus dengarkan EDD Siok Banal.

0: Mo, pasal budi bahasa, nah aku bepadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Bahliau dengarkan tah idi di Siuk Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari di mana hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda idi di Siuk Banar.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga?" Saya menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah." Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, jalan yang terbaik, dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua yang sudah pun mendengarkan siaran Lawan FM. Ada yang sudah mendengarkan dari pukul 2 malam hari tadi sampai tak karang ini menerusi segmen ini di Siuk Bandar. Apapun, sampai di sini saja saya Ong Salat mendengar bis kita. Dan insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Lawan FM, suara pesisir anda. Jadi selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar bis kita. Pastinya dalam segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam. Macam biasa, di mana terindu di sana tak kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Please. Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
4: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
3: Selasa, Cafe Santai.
4: Relax, tenang kamu bah.
3: Rabu, Cafe Rock.
5: Anda suka rock? Yeah.
3: Kamis, Cafe Klasik.
4: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
3: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
6: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laura FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dia dua pilihan frekuensi kami yang akan sentiasa menemani anda di mana juga berada. Dan juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus dengar Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, untuk hari ini edisi 16 Jun 2026, saya DJ Mac akan menemani 3 jam anda. Seperti biasa, segmen destinasi bersiaran sehingga 7 malam nanti. Okey, juga terima kasih yang terus sokong semua platform media sosial rasmi Labuan FM. Ada halaman Facebook, ada Instagram, halaman X, halaman TikTok dan juga halaman YouTube rasmi Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, di jam yang pertama ini kita ada kafe santai. Jadi boleh chill-chill dulu, santai-santai dulu bersama dengan kami. Apa jua anda lakukan, di mana jua anda berada. Dan yang paling penting terus share-share live stream ketika ini menerusi halaman Facebook rasmi Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, selepas ini kita dengarkan lagu daripada kumpulan Atmosfera Band dan juga Bruno Mars. Dan juga selepas ini ada perkongsian FIFA World Cup 2026 untuk anda. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Mark Adam. Ini dia lagu yang bertajuk Kura-Kura. Okey, apa cerita si Kura-Kura ini? Sama-sama kita dengarkan, pastinya destinasi teman pemanduan anda.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Happy when FM has notified you.
15: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
16: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jom kami bawa anda ke Kafe Santai.

0: Dengarkan Laporan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Laporan FM, suara pesisiran anda. Baiklah, saya Jemek kembali menemani anda di jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4:29 petang. Terima kasih yang telah pun bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Kira-kira dengarkan di 103.7 dan juga 89.4 MHz, juga yang dengarkan menerusi penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita bercakap mengenai RTM Klik. Juga terima kasih buat anda yang terus layan Tamasha Piala Dunia 2026, Tamasha Bola Sepak Terbesar Dunia. 4 tahun sekali anda bersama dengan RTM Klik. Terima kasih memilih RTM Klik sebagai teman ataupun penontonan anda untuk Tamasha FIFA World Cup 2026 kali ini. Jadi saya ingin kongsikan keputusan yang berlangsung hari ini. Okay, kita mulakan dengan pasukan Spanyol menentang Cape Verde. Okay, ini kejutan besar untuk Tamasha kali ini kerana keputusan 0-0 selepas 90 minit perlawanan untuk kumpulan H, dan untuk kumpulan G pula dua perlawanan berlangsung. Belgium juga seri satu sama menentang pasukan Mesir, dan untuk satu lagi perlawanan kumpulan G, Iran juga seri dua sama menentang New Zealand. Okey, untuk satu lagi perlawanan kumpulan H pula, Arab Saudi juga mencatat keputusan seri satu sama menentang Uruguay. Okey, jadi empat perlawanan hari ini semuanya berkesudahan dengan keputusan seri. Itu dia manis-manis bola sepak untuk Piala Dunia untuk hari ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan, ada lagi perlawanan awal pagi esok. Kita mulakan Perancis menentang Senegal. Perancangan anda boleh saksikan secara langsung bermula pukul 2 pagi di saluran Sukan Plus di RTM Klik. Dan seterusnya pukul 8 pagi kita ada perlawanan secara langsung juga, Argentina menentang pasukan Algeria. Dan dua perlawanan tertunda, Irak menentang Norway pukul 12.30 hari, dan Austria menentang Jordan pukul 5.30 petang. Okey, itu dia antara perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok. Pastinya satu lagi saingan sengit untuk Piala Dunia 2026. Mungkinkah ada kejutan? Semuanya anda boleh saksikan bersama dengan saluran TV RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan terus dengar lagu santai-santai, orang bilang, di jam yang pertama ini. Kita ada lagu daripada Faizal Tahir, dan selepas itu Letoh menemani anda. Kita dengarkan dahulu. Ini lagu tema untuk Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Lagu nyanyian daripada Jungkook, Dreamers, menemani anda. Terus dengar kami, Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
3: Sekali-sekala Kak Pora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
2: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kalau Bro FM, Zura pesisir anda 4.50 minit petang. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selepas ini, seperti biasa, ada berita menanti anda tepat pukul 5 petang nanti. Menerusi utama 5 petang, kami sambung siar menerusi Nasional FM. Dan selepas itu di jam yang seterusnya juga, kita ada Warta Labuan, pastinya perkembangan terkini, info semasa berita tempatan menanti anda tepat 5.30 petang nanti. Jadi terus kekal bersama-sama kami, ya, menerusi dua pilihan frekuensi kami dan juga terus stream menerusi aplikasi RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan-rakan yang telah pun sertai live stream petang ini, ya, untuk segmen Destinasi. Okay? Selepas ini juga ada lagu-lagu menarik menanti anda. Jadi terus kekal menemani kami, Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi selepas ini.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malijra 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malijra 1448 Hijriah.
6: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
7: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
8: Sekali-sekala Kak Pora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Macam mana tu?
7: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
6: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
9: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

karir Zeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama, dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang auditorium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh!

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

TUDM terima aset UAS ANKS perkukuh pengawasan maritim negara. NADMA laksana operasi pembenihan awan 3 hari di Sabah. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama

0: banyaknya beg shopping.
1: Eh, biasalah Kak Mah. Inilah namanya self reward, Kak Mah. Hoi, penat tahu kita bekerja selama ni.
0: Self reward ke self sabotage ni kat porang? Nampak macam nak kandaskan kewangan sendiri je ni.
1: Janganlah negatif sangat, Kak Mah. Kita kena hargai diri sendiri tau.
0: Hargai tu boleh, tapi takkanlah sampai nak apa swipe card setiap minggu pula kan Kak Mora?
1: Alah, sekali-sekala Kak Ma, takkanlah tak boleh kan?
0: Sekali-sekala Kak Mora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Ma tengok dah 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Ma. Shopping tu kan satu terapi diri. Ha, fikiran kusut pun jadi lapang tau.
0: Terapi katanya. Tengok je lah nanti slip penyata bank hujung bulan ni ya. Masih terapi ke tidak ya Kak Mora?
1: Kak Ma ni, takkanlah selama ni tak pernah reward untuk diri sendiri kan?
0: Ada je Kak Mora. Tapi Kak Ma punya reward tu tidur yang cukup, makan yang sihat, barulah hidup kita tenang.
1: Itu bukan reward Kak Mahoy. Itu semua rutin harian tau.
0: Itulah masalahnya Kak Pora. Benda yang baik selalu dianggap perkara biasa je kan?
1: Betul juga tu Kak Ma. Tapi Kak Pora rasa gembira lah kalau membeli belah ni.
0: Betul lah gembira. Siapa tak gembira kan? Tapi gembira tu sekejap je tau Kak Pora. Hujung bulan jangan nak meratap beg duit pula kan?
1: Amboi, sedap mengata ya Kak Ma.
0: Kak Ma tu bukan apalah Kak Pora. Risau je sebenarnya. Kadang ni kita tengah self-reward. Tapi sebenarnya tengah self-sabotage. Sabotage pula.
1: Self-sabotage? Itu macam mana pula tu Kak Ma?
0: Yalah, hutang bertambah, simpanan tak ada, kesihatan pun boleh terabai tau.
1: Macam kena

0: je dekat batang hidung sendiri je ni Kak Ma.
1: Sedar tu bagus Kak Pora. Tak adalah hanyut lagi jauh kan.
0: Jadi macam mana self reward yang betul tu Kak Ma? Cuba bagi tahu dulu.
1: Macam ni, kalau Kak Pora nak tahu, self reward yang betul tu sepatutnya membantu kita untuk jadi yang lebih baik tau. Bukannya sampai mengganggu atau merosakkan masa depan kita Kak Pora.
0: Contohnya macam mana tu Kak Ma?
1: Contohnya kita simpan duit sikit-sikit lepas gaji. Lepas tu reward lah diri dengan benda yang kita perlukan. Bukan nak ikut nafsu semata-mata Kak Pora.
0: Oh, maksudnya bukanlah tak boleh nak shopping langsung kan Kak Ma?
1: Boleh je. Tapi kenalah berpada-pada. Jangan sampai makan mie segera hujung bulan sudahlah.
0: Janganlah buka cerita lama. Boleh tak?
1: Itulah pengalaman paling mahal tu Kak Pora. Bukan harga barang tapi pengajaran dia tu memang akan ingat sampai bila-bila.
0: Betul lah Kak Ma. Lepas ni Kak Pora nak cuba self reward cara yang lebih bijak. Nak gembira pun masa depan kena jaga juga kan?
1: Setuju.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Destina Situman Pemanduan anda, terima kasih terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM di mana jua anda berada. Ok, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen destinasi hari ini. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz selepas ini rada ruangan Nurani menemani sehingga 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga 16 Jun 2026 masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.33 minit petang nanti. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Kita kembali lagi selepas ini, pastinya destinasi bersama anda.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahalijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahalijrah 1448 Hijriah.
5: Labuan FM has notified you.
6: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
7: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

ذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang

0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meridainya dan kami telah melupakannya, sedang Engkau pula tidak melupakannya dan Engkau berlemah lembut kepada kami, sedang Engkau berkuasa mengazab kami, malah memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat kepadamu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunanmu, maka ampunkanlah kami. Dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau ridai dan Engkau telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya, maka kami memohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semoga Engkau menerima amal bakti yang telah kami lakukan dan Engkau tidak menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

0: dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umurihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, mempunyai jalan yang terbaik dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM untuk hari ini, edisi 16 Jun 2026. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang telah pun bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih untuk pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik menanti di sana. Siti Jemek mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus sokong kami dan terus dengar kami, pastinya di Labuan FM, suara pesisir Anda. Selamat malam.

0: tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Ma'al Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini.
3: Salam Ma'al Hijrah ya, kami betul ucapkan kepada muslimi dan juga muslimat. Semoga dengan kedatangan satu Muharram ini akan memberikan sinar harapan ya kepada seluruh umat Islam.
2: Betul.
3: Dan yang lebih penting lagi kepada mereka yang berduka cita kerana peperangan yang berlaku untuk umat Islam di Palestin ya.
2: Baik, dan awal Muharram itu juga Lin ataupun Ma'al Hijrah merupakan satu hari yang penting sebenarnya bagi umat Islam, kerana hari tersebut menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penjarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi yang kelim.
3: Jadi marilah sama-sama kita menjadikan semangat hijrah ini sebagai inspirasi untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik, masyarakat yang lebih bersatu dan negara yang lebih maju.
2: Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah. Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang ketika ini, Lin.
2: Baiklah, kini kita bersiaran secara langsung bersama-sama dengan Yuni Yunus untuk siaran langsung Ambang Hijrah, doa akhir tahun 1447 Hijri dan awal tahun 1448 Hijri, peringkat kebangsaan 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
3: Terima kasih rakan penyampai Nur Azni Tanuran dan juga Nur Azura Khair di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema bagi sambutan Ma'al Hijrah tahun ini dan salam Ma'al Hijrah untuk semua pendengar. Hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Seperti biasa saya Yuni Nurleti Yunus sekali lagi bersama dengan saudara bersiaran langsung sempena majlis bacaan doa Ma'al Hijrah. Dan saya bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan tidak lupa terima kasih kepada Stesen Radio KLFM yang turut menyambung siar secara langsung Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk kita bakal melangkah ke Tahun Baru Hijri, di mana mengharapkan satu lembaran baharu yang lebih diberkati dan semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik saudara, saudara juga boleh sebenarnya ikuti majlis bacaan doa Ma'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik, MyTV 701 dan juga saluran TV 1 tentunya di RTM. Dan boleh juga ikuti kami di seluruh dunia melalui Facebook JAKIM dan juga YouTube JAKIM. Dan kalau dapat saya kongsikan ya, seketika tadi menyaksikan kehadiran Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, dan seterusnya Ketua Pengarah JAKIM sendiri Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi turut hadir bagi memeriahkan majlis pada petang ini bersama dengan div-div jemputan. Baik saudara, untuk pandang bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.26 minit malam, dan insyaAllah hari ini imam yang bertugas adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa Ruzali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, sekaligus akan mengetuai bacaan doa Ma'al Hijrah. Manakala Bilal yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahruni. InsyaAllah sama-samalah kita mengaminkan doa akhir dan awal tahun nanti. Sesungguhnya Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya yang berniat. Untuk itu kita terus saja ke ruang solat utama untuk sama-sama mengikuti bacaan doa Ma'al Hijrah.
4: Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana 'anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta 'alaina ba'da qudratika 'ala 'uqubatina ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا.

0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudara, selesai sudah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa akhir dan awal tahun Hijri sebentar tadi. Diharapkan agar kita sama-sama memperoleh keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, tiada lengkap rasanya jika tiada pengisian rohani sempena sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Untuk itu kami ingin kongsikan juga antara program menarik terbitan Section Radio bahagian penyiaran JAKIM, antaranya dokumentari khas Maal Hijrah bertajuk Jalan Pulang oleh penerbit Maria Ashikin yang akan bersiaran pada hari esok ya, Rabu 17 Jun 2026 pada pukul 12.15 tengah hari di Nasional FM dan 12.30 tengah malam di Radio JAKIM Salam FM. Saudara juga boleh dapatkan informasi lanjut, jadi ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan pencarian Salam FM atau Facebook rasmi JAKIM. Baik saudara, jangan lupa ikuti siaran langsung sambutan Maal Hijrah 1447 Hijri pada hari esok bersama dengan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah pada pukul 7.25 pagi. Untuk itu, sekian sudah tugasan saya menemani saudara pendengar menerusi siaran langsung Majlis Bacaan Doa Maal Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih sekali lagi atas kesudian memberikan sepenuh perhatian. Semoga kita berjumpa lagi di penganjuran akan datang. Saya Yuni Norleti Yunus, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria. Dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Muhammad Azli Harun dan Encik Muhammad Hasrul Haslan serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Untuk itu, selamat Tahun Baru Hijri 1448. Sekian daripada saya, Yuni Norleti Yunus, kembali bersama dengan sahabat penyampai di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yudi Yunus yang telah memberikan liputan terkini untuk siaran langsung Ambang Hijrah Doa Akhir Tahun 1447 Hijri dan Awal Tahun 1448 Hijri, Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Untuk anda semua, kekal sedengarkan kami, Geng Kakak Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qul

mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

dan kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Wa

Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh. Wajah

0: jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.

0: 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang di orang kata minit-minit terakhir ni Lin. Kita dah sampai nak hujung lah hari ni untuk geng kakak petang.
4: Ya, selepas ini rakan kami Ada Jia akan kembali temani anda. Suara, selalunya suara Ada Jia berkumandang pukul 1 hingga 4.
3: Ataupun di geng buruh hantu.
4: Tetapi hari ni istimewa sikit lah. Pukul 8 malam sampai 12.30 malam.
3: Apa yang special sangat hari ni Ada Jia masuk malam ni?
4: Nak tahu kena tunggu. Kena dengar juga.
3: Ya. Ya, kena tonton juga nanti di TikTok juga. Nanti Aida akan kudara di sana juga. Okey, Lin, kita dah selesai untuk hari ini, Lin.
4: InsyaAllah.
3: Sekali doa-doa kita dah bacakan. Moga Allah makbulkanlah doa-doa yang baik untuk kita ya hari ini.
4: Ya, kita nak berhadapan dengan Tahun Baru Islam ya. Semoga dipermudahkanlah segala perjalanan kita kan. Keselamatan kita. Betul. Dan juga untuk seluruh umat Islam di mana saja mereka berada.
3: Baiklah, kita nak tinggalkan anda daripada Sixth Sense ini. Tanpa anda, siapalah kami?
4: Ya. Saya Lin Zainal.
3: Saya Azura. Kita jumpa nanti hari
4: Kamis.
3: Bersama geng kakak petang. Mari semua. Assalamualaikum.

Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Apa rata? National FM.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni

Assalamualaikum. Hai, selamat malam Malaysia. Selamat malam untuk anda. Terima kasih Zura dan juga Lin Zainal yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi geng kakak petang sekarang ini hingga jam 12:30 malam. Aida Jia di sini kembali menemani anda. Jadi untuk seketika ini, info portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, pemberian geran berjumlah RM1 juta bagi tujuan penyelenggaraan rumah panjang selama 3 tahun mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangkan beban kos penyelenggaraan yang ditanggung komuniti terlibat. Sementara itu, geran menunjukkan komitmen Kerajaan Madani memastikan pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat. Subsidi meningkatkan semangat kejiranan dan menyokong usaha memperkukuh ekonomi negara. Kejayaan pelaksanaan bergantung pada ketulusan, accountability, pemilihan kontraktor berkelayakan dan pemantauan berterusan. Sementara itu juga, kerjasama erat antara kerajaan dan penduduk penting untuk pembangunan memenuhi keperluan komuniti jangka panjang. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak Peringatan ASEAN Rusia yang berlangsung di sini selama 2 hari bermula 17 hingga 18 Jun ini. Sidang kemuncak menandakan ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Rusia yang bermula pada tahun 1991. Dan sementara itu, perbincangan menumpu perdagangan, pelaburan tenaga, keterjaminan makanan, ekonomi digital, sains dan teknologi serta pelancongan. Program termasuk Forum Perniagaan ASEAN Rusia, kunjungan hormat kepada Presiden Rusia serta pertemuan dengan Ketua Tatarstan dan juga pemimpin ASEAN. Dan sementara itu, 4 dokumen dijangka dimenterai termasuk Deklarasi Kazan dan juga kenyataan bersama mengenai kerjasama tenaga. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info portal berita RTM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Bak harap semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan juga tenang. Walaupun topik yang kita nak bincang hari ini adalah topik yang berkaitan dengan konflik. Sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam pergaulan, konflik ni sebenarnya dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Betul? Cuma persoalannya, bagaimana kita boleh mengendalikan konflik tanpa drama yang berpanjangan? Yang ni yang kita nak tengok. Sebab kajian daripada universiti ni, konflik yang tak diurus dengan baik boleh meningkatkan risiko tekanan sebanyak 45% dan menjejaskan hubungan jangka panjang. Jadi jom kita belajar 3 cara kita kendalikan konflik dengan tenang dan bijak. Cara pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Sebelum memberi reaksi, pastikan anda mendengar dengan teliti. Sebab orang yang terlibat dalam konflik ni kan, biasanya mahu rasa didengar, bukan dipersalahkan. Dan kalau kita tengok Harvard Business Review, kajian menunjukkan 70% konflik dapat dikurangkan apabila pihak yang bertelaga merasa pendapat mereka dihargai. Contoh, jika rakan sekerja memberikan komen negatif kepada anda, tanya balik dekat dia, boleh terangkan lebih lanjut tak supaya saya faham tentang pandangan anda ni? Dengan cara ini, anda menunjukkan sikap terbuka dan mengelakkan suasana tegang. Sebab para pendengar, teknik mendengar ini, dia seperti kita buka payung di tengah-tengah hujan konflik. Ia melindungi daripada percikan emosi yang berlebihan. Boleh? Itu cara pertama. Dengar dahulu sebelum bertindak. Cara yang kedua adalah fokus pada penyelesaian, bukan kemenangan. Jangan jadikan konflik sebagai medan untuk menang. Kita fokus cari penyelesaian, cari solusi yang memuaskan kedua-dua pihak. Sebab kalau kita tengok kajian, konflik yang diselesaikan dengan pendekatan menang-menang, win-win situation, meningkatkan produktiviti pasukan sebanyak 40%. Okeylah, contoh-contoh. Dalam situasi keluarga, kalau ada perselisihan, cuba guna ayat ni. Ayat ni, dengar betul-betul . Apa yang boleh kita lakukan supaya semua rasa puas hati? Cuba tanya ayat macam tu. Sebab daripada kita fokus kepada siapa salah, apa kata kita beri tumpuan kepada jalan penyelesaian. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Tolonglah kawal nada suara kita, kawal bahasa badan kita. Sebab orang mudah salah faham bila nada suara atau ekspresi wajah menunjukkan ketegangan. Kita ingat, kajian dalam Journal of Communication menunjukkan 65% mesej dalam komunikasi konflik ditentukan oleh nada suara dan bahasa badan, bukan perkataan itu sendiri. Jadi kalau berlaku konflik, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan tunjukkan muka yang tenang. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk kendalikan konflik tanpa drama. Yang pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, fokus kepada solusi, bukan untuk menang. Dan yang ketiga, gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

malam untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 8.41 minit malam ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini dan juga selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 1448 Hijri. Salam Ma'al Hijrah untuk semua umat Islam yang terus bersama kami Nasional.

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, semasa hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni lah. Kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan, tapi kadang

0: dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia. Oh, macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun, oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung, tuan-tuan. Habis akhir, tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah. Yeah? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung. Apa guna dia, tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tosah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia. Memang dia ni, ceritanya dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah. Makcik bawang ni, ni memang. Kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar wasiat dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Ayat tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen pencakar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan.

0: Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Ghalenoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Ghalenoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia. Dai. Semangat. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini dari jam 8 malam tadi hingga pukul 12 tengah malam ini untuk lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan anda. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi kita nak tengok siapa yang minta lagu malam ini untuk saya siarkan, untuk saya keudarakan ya. Kita macam biasalah, kita ambil lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar kita ni menerusi FB Muka Buku National FM Sentiasa di Hati. Jadi jom kita tengok siapa yang pertama ni. Namanya Azmia Azman. Okey, dari Hulu Perak. Okey, jadi pilihan lagu untuk malam ini, Memori Luka daripada kumpulan Headwind, dan juga lagu kedua yang diminta oleh rakan kita ni, Mendung Tak Bererti Hujan. Suara gandingan mantap daripada Ella dan juga Daddy Dores. Okey, jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi pelan bersama 2.0.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami di 105.7. Di mana-mana pun anda boleh bersama kami, layan je menerusi RTM. Klik, cari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Dah gelak-gelak pula. Okey, terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya hari ini. Malam ini ramai ni, tadi dari Indonesia pun ada, terima kasih. Dari Brunei belum ada, tapi dari tadi dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia. Terima kasih. Apapun, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh Riz. Salam dari Riz Ahmad dari Sabak Bernam, Selangor. Katanya nak layan 2 buah lagu pilihan saya, permintaan saya. Lagu pertama Terhir Riz, Look 7. Dan juga lagu pilihan yang kedua, Hanya Dia, daripada Koji Sky. Jadi jom kita layan lagu ini, lagu pilihan bersama daripada rakan kita Riz. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Wantai 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam? Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Sedihati. Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kepada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas. Waktu-waktu begini, saya ambil sedikit masa untuk saya kongsikan dengan anda info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. 79 nadi kini beroperasi sepenuhnya di Kelantan. Pusat nadi menyediakan capaian internet berkelajuan tinggi serta modul pendidikan pembelajaran sekolah, pemerkasaan usahawan dan latihan teknologi termasuk kecerdasan buatan. Fungsi nadi diperluas ke sektor kesihatan komuniti melalui MOU MCMC dengan KKM untuk mentransformasikannya menjadi pusat saringan kesihatan luar bandar. Dan sementara itu, perancangan masa depan merangkumi penyerap 1,091 pusat komuniti desa KKDW menjadi pusat nadi serta perincian permohonan penambahbahan kemudahan. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu ini, kesekatan media sosial Malaysia dan UK bincang sejak 2 tahun lalu. MCMC dan Ofcom mengadakan rundingan mengenai kawal selia dan pelesenan platform media sosial. Ofcom memuji usaha Malaysia melalui MCMC mengenakan pelesenan platform media sosial sebagai langkah yang baik. Dan sementara itu, pengumuman UK larang kanak-kanak bawah 16 tahun menunjukkan negara lain turut mengambil pendekatan serupa. Platform dianggap tidak selamat untuk mereka. Jadi itu info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info dari portal berita RTM. Jadi jom kita layan lagu-lagu pilihan bersama seterusnya malam ini. Terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama.
2: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 16 Jun 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk hari ini. Untuk malam ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar Arun. Ar Harun. Tu dia. Ar Harun. Ingat tadi Harun je, tapi Ar Harun. Jadi Muhammad Azhar Ar Harun. Semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada Izwan Pilus, lagu yang berjudul Indah Lelapku, dan juga Izzat Lazim, lagu yang berjudul Kuasa Cinta. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar ini. Dan selepas itu saya akan keudarakan lagu yang diminta oleh rakan kita Atika Nur Amin dari Seremban. Katanya, Akak DJ, saya Atika dari mana? Dari Seremban. Nak layan lagu yang pertama, lagu daripada Farhan Makrob, lagu berjudul Sunyi. Dan selepas itu lagu daripada kumpulan Spin, lagu yang berjudul Janji Kita. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live TT saya malam ini. Ada Aziz Elon, ada Ibra, ada Marsha Saleh, ada Princess Cute. Kak Dayang tak ada malam ni eh. Ada siapa lagi? AAG. Okey. Terima kasih semua yang sudi tapping-tapping singgah ke live titik saya. Apapun, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Lagu pertama, Indah Lelapku.

Sinar FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari setiap hari. Pilihan Bersama 2.0. Mungkin ada juga yang masih lagi tertanya-tanya cara untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda. Senang je, masuk ke muka buku kami ataupun juga Facebook kami setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari untuk anda meletakkan lagu-lagu permintaan anda, ya, lagu-lagu permintaan anda di mana anda rasa nak layan lagu For You To See. Contohnya, anda nak layan lagu daripada Ernest Zakri, type je kat situ dekat Pilihan Bersama 2.0. Ada poster kat situ dari jam 9 pagi ke pukul 1.30 hari. Okey, untuk lagu-lagu permintaan seterusnya ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Shah. Katanya, Assalamualaikum, salam sejahtera DJ yang sedang bertugas Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM Sentiasa di Hati. Muhammad Shah katanya nak layan lagu daripada Datuk Nasir Wahab. Aha, lagu yang berjudul Susah Senang Kita Bersama. Okey. Dan ada juga lagu yang diminta ini, lagu daripada Ramlah Ram, lagu yang berjudul, lagu apa ni? Penantian Yang Tak Berakhir. Okey. InsyaAllah akan saya selitkan malam ini, saya akan tunaikan. Itu dia antara lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad Shah. Lagu pertama daripada Nasir Wahab dan lagu yang kedua daripada Ramlah Ram. Okay? Dan selepas itu insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya. Tapi bukanlah lagu yang diminta, sama ada dengan live titik kita ataupun juga yang telefon saya, tak ada, ya. Saya kodarkan lagu-lagu yang diambil dari Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halihwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya, hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak ke kejohanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan samurai biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syahrirah Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syahrirah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni Uni.

Hashtag Penyiaran Cakir. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan ya. Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat membara. Macam itulah lebih kurang kan. Kepada peminat-peminat bola kita, perlawanan bola kita, jangan lupa kita jadual secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Rabu 17 Jun 2026. Jangan lupa untuk anda saksikan ya, pasukan France bertemu Senegal jam 3 pagi menerusi RTM Click ya, menerusi Sukan Plus juga. Dan sementara itu Argentina bertemu dengan Algeria pukul 9 pagi menerusi RTM Click juga sebenarnya. Okey, dan jangan lupa juga kita ada Iraq akan bertemu dengan pasukan Norway pada pukul 11.30 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Click. Dan satu lagi perlawanan iaitu Austria bertemu dengan Jordan ya, pada pukul 5.30 petang di TV OK dan juga RTM Click. Jangan lupa pastinya RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan bersama jam yang terakhir ini, minit-minit yang terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi muka buku ataupun juga Facebook kita ni, ada yang nak layan lagu daripada kumpulan Gama, lagu berjudul Penyair Cinta. Jom kita layan lagu ini. Terus bersama kami National FM, sentiasa sedia hati, pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 16 Jun 2026. Untuk jam yang terakhir, minit yang terakhir, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda. Jadi untuk pilihan lagu yang seterusnya malam ini, Rostan, kita ada Nenek Ani, kita ada Muhammad Yusof, ya. Yeah? Kita nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Rostan ini. Lagu yang diminta dari Rostan dari AU2 Keramat ini nak layan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata, lagu berjudul Bintang, ya. Yeah? Dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu seterusnya. Seterusnya, insyaAllah beberapa lagu lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Jom kita layan dulu lagu yang diminta oleh Rostan ini.

Lagu ini judulnya The Cup of Life. Lagu yang diminta oleh Princess Sue untuk Pilihan Bersama 2.0. Saya Aida Jiah, hanya di sini saja dapat saya temani anda dari jam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dan sebelum berpisah, ya, saya nak tunaikan satu lagi lagu pilihan terakhir untuk Pilihan Bersama 2.0 hari ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Juana Amadi dari Sarawak ini. Nak layan lagu dari Kuching Sarawak ini, nak layan lagu daripada KC, lagu yang berjudul Jangan Ada Benci. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam Al-Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 98.1.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Frekuensi yang mencurigakan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Khalifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, ya? Semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan, kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

Sembang kembali UKS dengan Kembali Mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ahli Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah, di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, sejeringan langit dan bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Philip Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chow dari Ipoh Pera, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al-hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Sue Ramlah Din, Razak Balangi dan Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemah, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Salam Al Hijrah katanya. Anak Anton, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pembakar rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu.

kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pucuk hati. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya. Teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan kita pengyum. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan dan menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Rohatun Yati, Moiti, Lola Love dari Sungai Petani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Sadina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Visa Riza, Sampai lagi Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Resi paduan suara Udin Arayan dan juga Alka Yani. Lagunya Tina Tintana, lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung, sedih pula, sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjayalah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjayalah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit di akibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada telefon daripada mahkamah, daripada balai polis yang buat tak layan je, cakap dengan dia, saya sibuk, cuba lagi wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajah 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Puti, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Kereshen. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TP-TP like lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng baru hantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Sejuk terus luncur. Mantap Diamond 85 dikatakan Assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancah hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok, tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti, dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih, 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Ya, kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki tetap cari rezeki. Dahan reput Abang Lori, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad, Haji Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rozi, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah, Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga. Ini pun pilot darat juga. Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya. Ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okeylah, atas katil, menangis tapi wujud katil. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrul Gimbur Hantu.

0: kini kembali rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu bersembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita. Kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tak ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayan Rafida, Suzana Ahmad, Zek 1357, Kerumah Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Nah, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat Kromok masih lagi kekasih tiap-tiap-tiap like, ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng berohan tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi puji katil. Lagu
ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiru dan juga Rashid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Mendy ataupun Jackson, Asar dan juga Mane mengetuai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Inzek apa lori kontena Tesco bangi hadir pam-pam-pam sokong Perancis kata Angari abang lori juga hadir pam-pam-pam. Wan Putra, kita ada siapa lagi, Rosita Uji, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang, Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur, jaga wad kanak-kanak, selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu, selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0, seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini, Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia, apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam-pam-pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya bola Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
Hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zen Gavin, Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis dan bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini, Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi perasaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih. Ada Sania Muhammad Usuk Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malak Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mena, Mina, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Niza juga turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul, eh. Janji dengan saya, eh. Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugin, RTM Klik tidak problem. RTM ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi buju kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Kejutan Allahyarhamdatu Esatan lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis 57% dan 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis 10-1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaliha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat kata orang peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya, pilihan raya PRN Negeri Johor untuk Dun Johor Negeri Sembilan. Ain Nuraini selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey. Mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gobler main dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

hari saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada ketika ini. Baik, 4:35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Punan nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, Bunga Larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula, melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku, mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Kumpulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5.06 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Jawa Baru Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Georgetown Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kang Apelis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu, pada hari ini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah, apa yang dia nak buat itu kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat, dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil Syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda sama tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada kafir kepada muslim. Daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Ada. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tualah, tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Mana bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ini. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Nah, sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka disitulah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Berikan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muatur sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ia, anda bertemankan saya Khairul Ang, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Edisi hari ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini hari Rabu, ramai yang bercuti dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut tahun baharu, yang mana selamat menyambut awal Muharram lah, 1448 Hijriah 2026 Masihi. Salam hijrah buat seluruh umat Islam. Semoga tahun inilah boleh membawa keberkatan kepada kita, ketenangan, kesihatan yang baik serta kebahagiaan buat kita semua, insyaAllah. Baik, sepanjang saya berkodar hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda pada pagi ini. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadith yang bertajuk Doa Tetapkan Hati. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padian, menceriakan pagi anda. Subhanallah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa tetapkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu mengkhawatirkan kami sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa? Baginda bersabda, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya, dan Al-A'mas mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, yakni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dikhususkan doa untuk tetap hati, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Hati manusia berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah memalingkan hati manusia tersebut sesuai kehendaknya. An-Nawawi menyebutkan, Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Hendaklah setiap kita memohon kepada Allah agar terus-menerus diteguhkan hati dalam ketaatan dan tidak terjerumus dalam maksiat atau kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Labuan FM. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi. Seperti biasa kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya mulakan dengan PM hargai komitmen Uzbekistan perkukuh hubungan dengan ASEAN. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Dato' Sri Anwar menerusi hantaran Facebook memaklumkan beliau sempat mengadakan pertemuan singkat namun bermakna dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat membuat hentian di Tashkent. Pada itu, Perdana Menteri juga yang mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringkat ASEAN Rusia di Kazan. Persekutuan Rusia dari 17 hingga 18 Jun ini turut menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada skuad kebangsaan negara itu sebelum meneruskan penerbangan. Perdana Menteri juga menzahirkan harapan agar hubungan persahabatan antara Malaysia Uzbekistan terus diperkukuh bukan sahaja demi memanfaatkan ekonomi dan perdagangan, malah bagi mengangkat martabat insan, memperkasa ilmu serta menjayakan pembangunan lebih adil dan inklusif. Berita seterusnya, RTM perkukuh keselamatan penstriman RTM Klik. Radio Television Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. RTM dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN. Sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat pelesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Pemantauan dan penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna. Menurut kenyataan itu, RTM menghargai keprihatinan dan kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklum balas bagi membantu meningkatkan mutu perkhidmatan penyiaran negara. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini macam biasa, kita ada info cuaca 6.45 minit pagi. Jadi terus setia bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, 6.45 minit pagi, info cuaca. Hari ni bawa payung ke pakai kacamata? Yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 17 Jun 2026, hari Rabu pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari tenggara dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi salam padian ceriakan pagi anda. Hari ini mungkin cuti, ramai yang bercuti. Ada yang bekerja, kalau yang bekerja tu, jom kita kerja dengan ikhlas, okey? Yang bercuti, selamat berehat. Luangkanlah masa senggang ini bersama-sama dengan orang yang tersayang. Lebih-lebih lagi, berilah perhatian yang agak, orang kata, penuh jugalah untuk anak-anak kita yang sedang membesar di depan mata kita. Okey, bawa mereka pergi jalan-jalan hari ini ataupun duduk rumah saja sambil bolehlah ajar-ajar mereka kan, buat kerja sekolah mereka sama-sama ajar dan sebagainya. Pagi ni boleh jogging, keadaan cuaca amat baik. Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan di jam yang seterusnya nanti saya ada cerita mengenai dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Ini dia salam padan menceriakan pagi anda.

Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
5: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
6: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
6: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Proton Saga Kalabu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ini. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakal-bakal yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa ma'al hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketengah-ketengah saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform pensyarah penerimaan RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Il Surmetshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersempena lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico yang bermula pada 12 Jun hingga 20 Julai 2026, yang mana menampilkan 48 pasukan dengan 104 perlawanan. Jadi anda boleh tonton di saluran Sukan Plus, saluran TV OK yang, dan yang paling penting secara percuma di aplikasi RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, sedikit mengenai dengan perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi semalam, pagi tadi kan, yang mana pasukan Perancis menentang Senegal untuk pembukaan kumpulan I semalam. Jadi dengan Perancis membenam pasukan Senegal dengan jaringan 3-1, yang mana 2 gol dicetak oleh pemain sensasi Kylian Mbappe pada minit ke-66 dan 90, dan juga gol yang ketiga dicetak oleh Bradley Barcola pada minit 82, semanakala Senegal mendapat gol segohati yang dicetak oleh Ibrahim Mbaye pada minit ke-90 juga. Artinya beza seminit saja sebelum Kylian Mbappe menjaringkan gol yang ketiga. Baik, untuk pembukaan perlawanan kumpulan J ini adalah antara juga perlawanan yang dinanti-nantikan pada pukul 9 pagi ini. Tentunya anda boleh saksikan kehangatan pasukan Argentina menentang Algeria yang akan boleh disaksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus pada pukul 9 pagi ini. Jadi penyokong-penyokong pasukan Argentina, pembuka kumpulan untuk kumpulan J ini, jangan lupa untuk saksikan pada pukul 9 pagi ini. Juga sebenarnya anda juga boleh saksikan perlawanan tertunda antara Iraq menentang Norway pada pukul 11.30 pagi ini di saluran OK, dan juga pada petang nanti saluran tertunda perlawanan antara Austria menentang Jordan di TV OK juga pada pukul 5.30 minit petang ini. Jadi sekali lagi jangan lupa 9 pagi ini antara perlawanan tumpuan juga Argentina menentang Algeria untuk pembuka perlawanan kumpulan J. OK, jadi sama-sama kita saksikan sekejap lagi. Jadi bolehlah rancang pagi ini mungkin makan keropok ke kan bersama-sama dengan anak-anak. Ialah cuti hari ini, jadi boleh saksikan beramai-ramai. Tentunya RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. 7.30 kita ada booster jiwa Labuan FM.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
2: Salam Harian. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Salam Harian.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 7.30 Booster Jiwa untuk edisi hari ini 17 Jun 2026. Ini saya nak kongsikan sedikit mengenai dengan tips jadi lebih positif walaupun penat, walaupun burn out. Kan? Antaranya adalah kita perlulah bersyukur, yang mana kita perlu hargai perkara kecil yang kita miliki setiap hari. Dan perkara kecil itu sebenarnya juga yang akan mungkin siapa tahu membawakan orang kata satu nilai yang berharga di masa hadapan. Dan juga berhenti untuk membandingkan, di mana setiap orang ada perjalanan dan ujian yang berbeza, ada perjalanan dan ujian yang tersendiri. Jadi kita cubalah berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan apabila kita berhenti untuk membandingkan diri kita ni, sebenarnya itu adalah tanda syukur nikmat yang paling berharga. Juga lebih positif walaupun penat jika kita rehat apabila perlu. Rehat bukan tanda lemah tau, tapi cara untuk kita terus menjadi orang yang kuat. Jadi kalau anda rasa penat, berehat bukan berhenti. Macam tu, berehat seketika, ambil cuti, luangkan masa, cari benda-benda yang boleh orang kata positifkan hidup anda, boleh recharge kembali orang kata tenaga kita, bateri dalam badan kita kan. Kita ni bukan mesin, kita perlukan rehat. Dan juga mungkin jika nak jadi lebih positif, kelilingi diri dengan orang yang positif juga, yang mana mungkin dan juga energi positif orang lain akan menarik lebih banyak kebaikan. Jadi marilah kita bergaullah dengan mereka yang positif, tinggalkan mereka yang negatif tu. Okay, biarlah dia negatif tu terpinga-pinga di sudut pintu. Macam tu. Dan juga kita ingat juga, ingat semula sebab kenapa anda bermula. Okay, jadi ingat tujuan, impian dan semangat yang membawa anda sejauh ini. Jika sudah down, sudah burn out, kita kembali lagi, kenapa aku berada di sini, kenapa aku bermula, dari mana kita bermula. Jadi di sana juga boleh meningkatkan lagi semangat dan positif hidup kita. Okay, jadi sebenarnya tak mengapalah kalau hari ini perlahan. Yang penting kita masih terus melangkah. Saya suka tau orang kata rehat apabila perlu. Okay, rehat bukan tanda lemah, tapi cara untuk kita terus kuat. Kalau penat, berehat bukan berhenti. Lawan FM, suara persisir anda.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. 7.45 minit pagi. Anda masih mendengar Kalaman FM Suara Bersisir. Anda bertemu dengan saya, Khairul Ong. Baik, semang pagi macam biasa. Kita on hari ini. Mimin kita pilih apa eh? Kan, ini tentulah kan mengenai dengan hijrah. Alhamdulillah, kita kini sudah pun menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dan juga meningkatkan keimanan. Jadi, semoga setiap langkah hijrah kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi orang kata sinar baharu, kejayaan dan juga amal ibadah yang lebih cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Jom kita berinteraksi sekarang ini menerusi live TikTok Labuan FM. Anda boleh hantarkan respon anda mengenai dengan sembang pagi kita hari ini, edisi 1 Muharram 17 Jun 2026. Apa hijrah terbesar yang kamu pernah lakukan? Jadi anda boleh kongsikan bersama-sama saya. Kami ada sedikit masalah mengenai dengan Facebook kami. Jadi kami akan lambat sedikit lah mungkin untuk muat naik poster sembang pagi. Tapi anda boleh hantarkan respon menerusi live TikTok saya ataupun menerusi gambar selfie saya buat sementara waktu ini. Okay, sekali lagi, apa hijrah terbesar yang kamu pernah lakukan? Kongsikan. Mimin kita tadi bagi tahu dia pernah hijrah yang paling besar dilakukan dalam hidup dia adalah berhenti merokok. Alhamdulillah, katanya dah 5 tahun beliau berhenti merokok dan itulah katanya hijrah terbesar dalam hidup dia. Jadi anda pula macam mana? Kongsikan sekarang. Baik, 8.15 nanti kita ada info sihat. Tapi sebelum tu pukul 8 pagi kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Proton saga kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM perkukuh keupayaan pertahanan negara melalui penerimaan aset sistem pesawat tanpa pemandu UAS